0: Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.
1: Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
2: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
1: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
3: Rani, lagi isi biodata apa sih?
1: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
3: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
1: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
2: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
1: Emangnya kenapa?
2: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
3: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
1: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?
2: Astaga!

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya di lagu pilihan kamu, teman Pro 2 semua. Kita ada penyanyi Caleb J ya, dengan lagunya Melepaskanmu, Jalan Terbaik, dan It's You. Teman Pro 2 semua, Melepaskanmu sendiri rilis di tahun 2024, Jalan Terbaik di tahun 2023, dan It's You di tahun 2018. Teman Pro 2, banyak banget yang mau dengar lagu Jalan Terbaik di tahun 2023 ini ya. Langsung aja kita akan dengarkan lagunya, nanti akan disusul dengan dua lagu lainnya. Buat kamu-kamu tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Teman Proud 2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. carthagum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa, seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah

lingkungan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro 2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

tato, salah satu warisan tradisional seni tubuh yang kaya akan makna dan keindahan. Tato ini tidak hanya menjadi hiasan tubuh semata, tetapi juga mengandung makna spiritual, sejarah, dan identitas suku. Dalam budaya Dayak, tato bukanlah sekedar ornamen kosmetik, melainkan simbol kekuatan, keberanian, dan keindahan. Motif-motif yang digunakan dalam tato Dayak seringkali terinspirasi dari alam, seperti binatang, tumbuhan, dan motif-motif geometris yang melambangkan keseimbangan dan harmoni dengan alam. Namun, dengan perubahan zaman dan pengaruh dari luar, praktek tato tradisional Dayak mulai mengalami pergeseran. Generasi muda Dayak mulai mencari cara untuk menggabungkan warisan budaya dengan menghadirkan sentuhan modern dalam desain tato tradisional, seperti penggunaan warna yang lebih cerah dan teknik shading yang lebih halus. Tato-tato kekinian ini tetap mempertahankan makna dan simbolisme yang dalam, namun dengan sentuhan kontemporer yang menarik bagi generasi muda. Hal ini juga membantu melestarikan warisan budaya Dayak dalam konteks yang relevan dengan zaman sekarang. Dengan semakin meningkatnya minat terhadap seni tato Dayak, para seniman tato Dayak pun semakin diakui atas keahlian mereka dalam merancang dan melukis tubuh dengan motif-motif tradisional yang memukau. Hal ini juga memberikan peluang bagi para seniman tato lokal untuk mengembangkan keterampilan mereka dan memperluas apresiasi terhadap seni tato tradisional Dayak di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya perubahan ini, tato tradisional Dayak tidak hanya menjadi bagian dari sejarah yang terpatri dalam tubuh, tetapi juga menjadi medium yang hidup dan terus berkembang, menginspirasi orang-orang untuk menghargai kekayaan seni dan budaya yang dimiliki oleh suku Dayak. Semoga dengan upaya pelestarian dan inovasi, seni tato tradisional Dayak akan terus bersinar dan menghiasi tubuh generasi mendatang, membawa pesan-pesan kearifan lokal dan keindahan alam Kalimantan yang abadi.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, langsung saja kita akan dengarkan lagi yuk lagunya dari Caleb J dengan It's You. Dan nanti teman Pro 2 semua, aku bakal hadirkan juga beberapa tips menarik untuk kamu. Jadi semangat selalu untuk mengawali hari Senin ini ya teman Pro 2, karena Senin ini terasa lebih sejuk sepertinya daripada hari-hari kemarin yang panasnya luar biasa.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

film sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan kita berada di tips pagi ini. Ada tips aman teman Pro 2 dari kabut asap. Nah, berhubung sempat viralnya untuk kabut asap sendiri di Pontianak, terutama di Kuburaya, teman Pro 2 semua, mudah-mudahan Sintang nanti tidak terdampak hal seperti itu. Nah, tentu aja dihimbau bagi kita-kita teman Pro 2 untuk menggunakan masker, kacamata pelindung saat kita beraktivitas di luar ruangan. Langkah ini penting banget, dinilai bisa membantu mengurangi paparan partikel asap ya terhadap saluran pernapasan dan juga mata, karena biasanya penyakit yang sering banget menyerang ketika terjadi kabut asap itu adalah ISPA atau saluran infeksi saluran pernapasan akut ya atas. Dan tentu aja mata juga menjadi terdampak teman Pro 2. Seperti bisa juga batuk, radang tenggorokan, sesak napas, sampai asma. Nah, ini bisa terjadi gara-gara kabut asap. Nah, teman Pro 2 semua, dua hal atau dua alat ini walaupun sederhana tapi fungsinya luar biasa banget. Kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, lanjut usia juga ini rawan ya. Sangat disarankan juga teman Pro 2 kalau terjadi kabut asap untuk mengurangi aktivitas di luar rumah selama kabut asap ini masih terjadi. Sementara itu bagi kita-kita nih pekerja lapangan, tentu aja kita dihimbau untuk mempersiapkan perlengkapan perlindungan diri sesuai dengan kebutuhan. Kita juga harus rutin teman Pro 2 untuk memantau kualitas udara melalui indeks standar pencemaran udara atau ISPU. Dan ketika kita nilai atau melihat kualitas udara ini, kita bisa membatasi ruang gerak kita di luar ketika udaranya itu sudah tidak sehat. Nah, teman Pro 2 semua, kita bisa pantau terus ya melalui informasi BMKG dan juga BPBD di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Sintang. Buat teman Pro 2 semua, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

Nomor 2, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman bercampur dengan rasa segar sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya di kesempatan pagi yang cukup dingin ya untuk kota Sintang dan sekitarnya, karena tidak terlalu panas seperti hari-hari kemarin. Nah teman Pro 2 semua, tahu gak sih kalau hari ini dalam sejarah kita bakal ngebahas tentang Hari Sungai Nasional. Nah selamat memperingati Hari Sungai Nasional teman Pro 2 semua di tanggal 27 Juli 2026. Nah, apa kabar nih aliran air di dekat rumah kamu atau tempat tinggal kamu hari ini? Apakah masih bersih atau masih penuh dengan misteri sampah? Yuk mulai hari ini dengan tidak membuang sampah sekecil apapun itu. Apakah itu ke parit atau mungkin ke sungai? Sungai yang bersih adalah cermin budaya kita teman Pro 2. Tetap di sini kita bakal ngebahas serba-serbi tentang sungai di sepanjang hari ini ya guys. Oke, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Di balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas, dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah, dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

Teman Pro 2, tahu nggak, memasuki usia 20 tahunan, pernahkah kamu berpikir, kok hidupku jadi tidak jelas dan serba salah ya? Selain itu, kamu juga sering dilanda rasa gelisah akan tujuan hidup. Ini tandanya kamu mengalami quarter life crisis. Memasuki fase quarter life crisis artinya kita sadar jika ada sesuatu yang harus diubah dari hidup kita agar lebih baik. Mengalami quarter life crisis merupakan hal yang wajar. 86% generasi milenial mengaku diri

0: ditakutkan. Fase ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk dialami seseorang guna mengenali diri secara lebih dalam serta mempersiapkan berbagai kemungkinan yang ada di masa depan. Menurut data Yale Medicine, 70% orang di usia dewasa muda pernah mengalami quarter life crisis. Sampai di sini, sudah tahu kan?
1: FM.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Tahu enggak teman Pro 2, kalau lebih dari 60% sumber air minum kita itu berasal dari sungai. Bayangkan kalau airnya itu tercemar limbah yang begitu tidak sehat gitu ya. Apa yang kita konsumsi setiap hari? Jadi menjaga sungai itu bukan cuma tugas pemerintah atau relawan, tapi juga tugas kita yang butuh minum air bersih. Jadi teman Pro 2, stop jadikan sungai sebagai tempat sampah raksasa kita ya. Buat teman-teman nih, mungkin kita harus lebih aware dan sadar lagi kalau buang sampah itu buanglah pada tempatnya, bukan ke sungai.

Teman Pro2, tahukah kalian, standarisasi kecantikan perempuan 5 tahun belakangan tengah menjadi topik hangat yang kerap kali digodok. Stigma di sosial media bahwa perempuan cantik haruslah tinggi, berkulit putih, kurus dan juga langsing semakin mengglorifikasikan standar feminitas tersebut. Tak ayal, banyak perempuan yang rela melakukan banyak cara demi terlihat cantik dan salah satunya dengan diet untuk menurunkan berat badan. Survei yang dilakukan oleh Katadata Insight Center atau KIC 2023 menunjukkan bahwa 69,9% dari total 875 responden baik perempuan maupun laki-laki mengaku pernah melakukan diet. Ada banyak jenis diet yang dapat dijalankan, diet keto, diet vegan, diet mediterania, hingga mengganti asupan nasi menjadi sumber karbohidrat kompleks lain, seperti ubi, kentang, jagung, dan juga porang. Menurut Kementerian Kesehatan, karbohidrat kompleks justru diketahui lebih sehat dan bergizi karena mengandung tinggi serat, mineral, dan vitamin yang penting bagi tubuh. Misalnya, ubi, yang lebih banyak mengandung serat dan lebih sedikit gula. Karbohidrat setelah diolah pun hanya sekitar 18-21%, hampir 5 kali lipat lebih rendah jika dibandingkan dengan nasi putih yang mengandung 90% karbohidrat. Sampai di sini, sudah tahu kan?

0: teman Pro 2, tahu nggak memasuki usia 20 tahunan, pernahkah kamu berpikir, kok hidupku jadi tidak jelas dan serba salah ya? Selain itu, kamu juga sering dilanda rasa gelisah akan tujuan hidup. Ini tandanya kamu mengalami quarter life crisis. Memasuki fase quarter life crisis artinya kita sadar jika ada sesuatu yang harus diubah dari hidup kita agar lebih baik. Mengalami quarter life crisis merupakan hal yang wajar. 86% generasi milenial mengaku dirinya mengalami quarter life crisis. Nah, buat yang belum tahu apa itu quarter life crisis. Quarter life crisis artinya periode pencarian jati diri yang biasa dialami ketika kamu memasuki usia 25 sampai 30 tahun. Biasanya fase ini ditandai dengan munculnya kebingungan serta kebimbangan akan hidup. Kenapa? Karena begitu banyak pilihan hidup yang harus dipilih. Mengutip dari Seven Summit Pathway, quarter life adalah masa-masa krisis emosional yang terjadi saat memasuki usia 20 hingga 30 tahun. Krisis emosional ini memiliki ciri ragu-ragu akan masa depan dan kualitas hidup dalam berbagai aspek. Aspek tersebut diantaranya pekerjaan, asmara, hubungan dengan orang lain, hingga keuangan. Quarter life crisis bukan hal yang harus ditakutkan. Fase ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk dialami seseorang guna mengenali diri secara lebih dalam serta mempersiapkan berbagai kemungkinan yang ada di masa depan. Menurut data Yale Medicine, 70% orang di usia dewasa muda pernah mengalami quarter life crisis. Sampai di sini, sudah tahu kan?
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Di Hari Sungai Nasional ini, teman Pro 2, seperti apa sih pengalaman yang sudah kamu lalui, sudah kamu dapatkan begitu ya? Apakah di daerah kamu juga ada sungai-sungai yang sudah sangat tercemar parah, teman Pro 2? Atau mungkin daerah rumahmu sering sekali banjir karena ada yang mampet mungkin ya, ada yang macet, drainasenya kurang lancar. Teman Pro 2 semua, bisa kita sama-sama introspeksi lagi ya, teman Pro 2, seperti apa sih cara kita untuk tetap menjaga lingkungan kita di peringatan Hari Sungai Nasional ini. Karena kita tahu banget ya, kalau di Indonesia itu banyak sekali sungai, dan sungai itu adalah sumber kehidupan yang memang harus kita jaga bersama. Air yang bersih, lingkungan yang sehat, dan ekosistem yang lestari berawal dari kepedulian kita terhadap sungai. Teman Pro 2 semua, kita bisa mulai kok dengan langkah yang sederhana, seperti tidak membuang sampah ke sungai, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

Pro 2, pernah gak sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat rendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh, teman Pro 2. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika tiga orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu Patung Liberty di Amerika di tahun 1886. Tiga orang itu berasal dari Prancis, bernama Gaget, Gaudier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.

0: Teman Pro 2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro 2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat

Oke teman Pro 2 semua, di mana aja berada, pada kesempatan kali ini kita juga akan sedikit mengenal sungai-sungai terpanjang yang ada di Indonesia. Kita akan mulai dari sungai yang berada di posisi kelima. Ada Sungai Musi di Sumatera Selatan. Nah teman Pro 2, sungai ini membentang sepanjang 750 km. Dan sungai ini membelah kota Palembang menjadi dua bagian, seberang hulu dan seberang hilir. Yang paling ikonik tentu aja ada jembatan Ampera yang berdiri megah di atasnya teman Pro 2. Kita geser sedikit ke utara, di posisi keempat ada tetangganya yaitu Sungai Batanghari. Jadi sungai ini sepanjang 800 km mengalir melewati Sumatera Barat dan juga Jambi. Dan teman Pro 2 semua, informasi juga buat kamu, Batanghari ini punya sejarah penting karena menjadi saksi bisu kejayaan kerajaan Melayu Purba pada zaman dulu. Nah, selain itu teman Pro 2, di pulau yang berikutnya, nah ini ada posisi ketiga ya, diborong oleh Pulau Kalimantan untuk posisi 3, 2, dan 1. Kita akan mulai dulu dari posisi ketiga, ada Sungai Barito di Kalimantan Tengah dan juga Selatan dengan panjang 909 km. Teman Pro 2 pasti tahu pasar terapung yang ikonik banget di Banjarmasin kan? Nah, jadi pasar tradisional legendaris itu aktivitasnya ada di atas aliran Sungai Barito ini. Dan selanjutnya untuk posisi kedua ada Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Panjangnya sendiri teman Pro 2 mencapai 920 km. Sungai ini sendiri terkenal sebagai rumah bagi satwa langka yang hampir punah seperti pesut mahakam, mamalia air tawar yang mirip dengan lumba-lumba. Nah teman Pro 2 masih ada di posisi pertama, kira-kira sungai apa? Nanti kita bakal ulas ya. Buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Hai teman Pro2, pernah kan ngerasa cuaca makin panas, sumpek, dan hujan makin langka? Nah, itu tandanya kita lagi masuk musim kemarau. Tapi, tahukah kamu? Kemarau itu bukan cuma soal angin kering dan matahari yang terik aja loh. Ada banyak sekali faktor yang bikin musim kering ini makin parah dan sayangnya banyak yang disebabkan oleh kita sendiri. Pertama, deforestasi alias pengundulan hutan. Kalau pohon-pohon ditebang tanpa reboisasi, tanah kehilangan kemampuan menyerap dan menyimpan air. Ujung-ujungnya, kelembapan tanah berkurang, udara jadi makin kering, dan kemarau terasa semakin panjang nih teman Pro2. Kedua, kebakaran hutan dan juga lahan. Entah karena ulah manusia atau karena kondisi kering ekstrim, kebakaran melepaskan banyak karbon ke udara. Itu memperparah pemanasan global dan bikin pola cuaca makin gak stabil. Ketiga, emisi gas rumah kaca. Dari aktivitas manusia kayak penggunaan kendaraan bermotor, pabrik, pemborosan listrik, semua itu bikin bumi makin panas. Efeknya ya ini, cuaca makin ekstrim, kemarau makin panjang. Jadi jangan cuma nyalahin langit, kadang kita yang bikin langit ngambek. Yuk mulai dari diri sendiri, hemat energi, rawat pohon, kurangi sampah, dan sebisa mungkin dukung gaya hidup ramah lingkungan. Karena kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Stay cool, stay aware, dan tetap jadi anak muda yang peduli bumi.

0: Pernah nggak sih mendengar istilah sandwich generation? Generasi sandwich adalah generasi yang menjadi tanggung jawab kebutuhan hidup tiga generasi sekaligus. Sandwich generation itu adalah generasi yang terhimpit keadaan ekonomi. Dan ada tiga macam tipe sandwich generation. Yang pertama, traditional sandwich, yaitu orang yang harus menanggung orang tua dan anaknya. Nah, biasanya orang tuanya udah pensiun dan nggak produktif lagi, tapi anaknya juga masih belum mandiri. Yang kedua, the oven face sandwich. Mereka ini adalah tipe yang harus nanggung orang tuanya, bisa jadi karena sakit atau pensiun. Dan tipe yang ini adalah bibit dari tradisional sandwich, karena mereka juga belum punya anak tapi akan nanggung anak pada suatu saat nanti. Yang ketiga, the cloud sandwich, orang yang harus nanggung anak, orang tua, kakek, nenek, dan ini juga termasuk dalam sandwich generation, dan banyak banget orang-orang yang menjadi tanggung jawabannya. Pertanyaannya adalah, bisa gak sih kita keluar dari sandwich generation? Menurut aku sih bisa, tapi emang challenging banget sih. Misalkan kamu fokus dulu sama satu financial goal kamu dan dana-dana lainnya, termasuk juga dana pendidikan anak kamu kelak. Dan jangan lupa juga untuk cari side job, karena menurut aku sandwich generation itu perlu uang yang banyak untuk financial goal mereka. Maka itu jangan boros-boros, mulai nabung dan juga investasi. Dan itu tadi adalah tipe sandwich generation. Kamu tipe yang mana nih?
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, seperti yang sudah aku sampaikan tadi, posisi pertama itu juga berasal dari Kalimantan. Untuk sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas. Nah, teman Pro 2 semua pastinya bangga banget kan kalau kita punya sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas. Tapi jangan hanya sekedar bangga aja, kita juga harus bisa merawatnya, menjaganya, teman Pro 2. Karena percuma aja kan kalau kita punya sungai terpanjang tapi kita tidak bisa merawat, menjaganya, hingga akhirnya sungai itu tercemar, terkenal gara-gara sampahnya gitu kan. Pastinya bakal jelek banget kan image kita, dan kita juga pasti sebagai penggunanya bakal sedih juga. Nah, teman Pro 2, seperti itulah sedikit pembahasan kita untuk Hari Sungai Nasional pada kesempatan kali ini ya. Untuk hari ini dalam sejarah, buat teman-teman pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Besar, aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi. Bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif, ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.
1: Hai kamu, teman Pro 2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu, tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada, Bapanas dan juga BP Batam. Nah, ini mengintegrasikan layanan perizinan perusahaan berusaha berbasis resiko ya pada subsektor pangan yang segar di KPBPB Batam, teman Pro 2. Jadi kita saat ini sedang berada di sesi Asta Cita Kita, Kita Indonesia. Nah, teman Pro 2 semua, jadi di sini ada Bapanas

0: Aduh, hujan terus nih. Gimana dong kalau gini?
1: Wit, kita nggak boleh panik.
0: Tuh kan, guntur petir. Nambah takut nih.
1: Wit, saat hujan terus-menerus kayak gini, kita tuh harus waspada banjir. Apalagi kalau kita sudah mengetahui daerah kita ini pernah terkena banjir. Panik hanya akan membuat semuanya kacau loh.
0: Terus kita harus gimana?
1: Di musim hujan kayak gini, banjir bisa datang kapan aja. Tapi jangan panik. Tetap tenang dan ikuti langkah-langkah berikut ini untuk menjaga keselamatan. 1. Pastikan kita sudah mematikan jaringan listrik dan gas, serta mencabut semua kabel yang masih terhubung dengan listrik. Nah, hati-hati. Jangan menyentuh benda yang masih tercolok dengan listrik jika kita berada di dalam air. 2. Segera evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi bersama keluarga dengan membawa perlengkapan darurat seperti air minum, makanan, obat-obatan, dan dokumen penting. Tinggalkan rumah dalam kondisi aman dan terkunci ya. 3. Waspada akan arus bawah, saluran air, kubangan, serta tempat lain yang tergenang dan juga teraliri air. Hati-hati akan risiko arus air susulan atau bahkan banjir bandang. 4. Jangan lupa bantu tetangga yang membutuhkan, terutama lansia dan anak-anak. Ingat, kepanikan hanya akan memperburuk situasi. Tetap tenang, waspada, dan saling membantu.

0: Bin, banjir bulan lalu tempat usaha furnitur kamu terdampak banjir nggak sih? Kok kayaknya anteng-anteng aja sih?
1: Anteng dong, kan udah tahu cara mengantisipasi kalau banjir terjadi.
0: Wah, apa aja tuh? Kasih tahu pengusaha baru kayak aku dong.
1: Ini ya, aku kasih tahu. Yang pertama, selalu memantau informasi cuaca seperti info dari BMKG untuk memperkirakan kemungkinan terjadi banjir. Terus, memiliki rencana mitigasi trafik seperti lokasi alternatif untuk melanjutkan operasi usaha. Terus yang ketiga, nih aku kasih tahu sama kamu juga, ketika ketinggian air mencapai 30-40 cm, segera pindahkan barang-barang yang mudah rusak gitu, atau tidak tahan lembab ke tempat yang lebih aman. Nah, terakhir, buat sistem penyimpanan yang memungkinkan barang mudah dipindahkan dalam situasi darurat.
0: Wah, banyak juga ya. Kamu dapat info dari mana sih?
1: Ya, berdasarkan pengalaman. Karena kan aku buka usaha udah lama deh.
0: Oh gitu. By the way, kalau barang-barangku pindah ke tempatmu sebagai lokasi alternatif sementara saat banjir, boleh kali ya?
1: Ya kali deh. Furniture masa digabung sama sembako? Ngaco deh kamu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang telah berhasil melaksanakan deklarasi Open Defecation Free atau ODF ya, pada seluruh desa yang ada di Kecamatan Binjai Hulu. Dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Bapak Kartius juga mengatakan 11 desa di kecamatan ini telah melaksanakan deklarasi ODF, dan kecamatan ini merupakan kecamatan pertama sudah deklarasi tingkat kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang. Tentu saja keberhasilan deklarasi ODF ini merupakan hasil kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, desa, tenaga kesehatan, serta seluruh elemen masyarakat termasuk perusahaan. Dan menurutnya perubahan perilaku masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan juga sehat menjadi faktor utama dalam mewujudkan lingkungan yang bebas dari praktek buang air besar sembarangan. Teman Pro 2 infonya aku kutip dari rri.co.id.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif, ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irwin menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gadjah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus. Dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu. Diceritakan dengan lucu dan menggelitik, novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia. Inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.
1: Produa Sintang, teman terbaik kamu, teman Produa semua di mana aja berada. Itu dia tadi ya beberapa informasi yang sudah aku bagiin buat kamu-kamu untuk Asta Cita kita dengan tagline info update mood upgrade untuk Senin kita Indonesia. Nah, teman Produa semua, semoga aja semakin menambah lagi nih wawasan kita serta kita semakin mengetahui ya tentang Indonesia kita itu apa aja yang sudah dilakukan oleh pemerintah juga untuk berbagai bidang yang diupayakan atau diusahakan. Nah, teman Produa, infonya tadi aku kutip dari rri.co.id dan sampai di sini juga kebersamaan kamu bareng aku Widya serta dari rekan aku di MCR. Selamat pagi buat kamu, selamat beraktivitas teman Produa semua dan tetap semangat.

0: Eh, Jill, pipa merah di pinggir jalan itu apaan sih? Aku sering lihat, tapi nggak tahu namanya.
1: Oh, yang itu. Namanya hydrangit. Ini tuh alat bantu pemadam kebakaran yang fungsinya buat nyambungin selang pemadam ke sumber air.
0: Ya ampun, aku pikir itu pajangan loh, karena warnanya mencolok di pinggir jalan.
1: Nah, hydrangit tuh emang harus ada di titik-titik strategis, Dit. Misalnya nih ya, ada di dekat gedung, kawasan padat, jalan utama. Nah, pokoknya tempat yang rawan kebakaran deh. Soalnya kan kalau terjadi kebakaran, pemadam tuh butuh waktu yang cepat untuk akses ke tempat air.
0: Oh, pantesan. Tapi kok kadang hydrantnya ketutup parkiran ya?
1: Nah, ini dia nih, Dit, masalahnya. Banyak orang yang belum tahu fungsi dari hydrant itu. Padahal ya, fungsi hydrant itu kan penting banget loh. Justru bisa fatal, Dit, kalau misalnya aksesnya ketutup.
0: Wah, bahaya banget ya. Jangan sampai deh pemadam kebakaran kehilangan banyak waktu hanya karena hydrant publik sulit diakses.
1: Betul tuh, Dit. Setuju banget sih sama pendapat kamu. Pokoknya, kita harus sama-sama ya jaga akses publik ini. Kebakaran dapat terjadi kapan saja dan setiap detiknya sangat berharga. Kita semua dapat berperan penting dalam memastikan aksesnya selalu terbuka dan mudah terlihat.

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2. Yota Pro 2 disiarkan langsung dari Jalan Yesaya Pangorea Sintang dan tepat sudah pukul 10.03 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir 3 info terkini di Info Pro 2. Tema Pro 2 untuk info pertama kali ini ada Ryan Gosling yang resmi menjadi Ghost Rider di MCU atau Marvel Cinematic Universe dalam peran Ghost Rider. Seperti yang diumumkan pada Marvel Studios di San Diego Comic Con 2026. Film solo Ghost Rider ini dijadwalkan rilis pada tahun 2028 dengan sutradara Shawn Levy yang juga ada naskah karya Jonathan Tropper ya. Dan proyek dari Ghost Rider sendiri ini menjadi salah satu film pertama yang masuk dalam jajaran fase ke-7 Marvel Cinematic Universe.
1: Info Pro 2.
0: Dan tema Pro 2 untuk info selanjutnya kali ini ada teaser film Memburu Pemangsa resmi dirilis dan mengangkat kasus penculikan anak. Cinemaku Pictures secara resmi meluncurkan teaser, poster, dan trailer resmi film Memburu Pemangsa yang merupakan karya garapan Umay Shahab bersama dengan genre horor, kriminal, dan juga aksi. Film ini juga akan tayang tema Pro 2 di bioskop Indonesia mulai tanggal 24 September 2026 dengan pemeran utama Laura Basuki, Prilly Latuconsina, Tazkia Namia, dan Yasamin Jasem. Dan poster ini juga menampilkan keempat pemeran utama berhadapan dengan sosok misterius berwajah menyeramkan yang merupakan antagonis dalam film tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Tema Pro 2 The Last But

perhatian publik setelah menunjukkan jiwa kepemimpinannya di luar lapangan. Kapten timnas Argentina ini memberikan hadiah eksklusif kepada seluruh rekan setimnya usai Piala Dunia. Hadiah dari Messi itu

0: serta nama Marco Senesi. Di dalamnya terdapat satu set perlengkapan minum mat yang dibuat secara personal untuk masing-masing pemain.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, itu dia 3 info terkini di Info Pro 2 yang telah aku hadirkan di ruang dengar kamu, dan selengkapnya bisa kamu cek di rri.co.id. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan bergabung kembali di Top 20 Teman Pro 2 atau Pro 2 Hitlist Indonesia. Boleh banget kamu gabung dan request di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

helm sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua

sepeda motor ditetapkan di Australia, kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu, evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan, kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

Aku, ada Farel Hilal dengan Keliling, Dia dan juga Indah Kus dengan Malu-Malu, Sheila on Seven dengan Sederhana, Bernadia dengan Rabun Jauh, ada Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, ada Nuka dengan Jalan Keluar, dan masih banyak lagi. Buat kamu yang mau gabung, boleh banget di 0857 500 4741, atau bisa melalui aplikasi RRI Digital dan vote di Instagram kita di @rri_produesintang. Untuk memulai santai siang yang ceria ini, dan tentunya Monica akan hadirkan Teh Hijau dari Tulus dengan lagunya yang baru banget launching tapi udah viral ya teman Produa. So stay tune di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan

perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. Yono, tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One?

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai kamu, anak muda zaman now. Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Ya, Love Produce kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tentunya balik lagi Monica menyapa kamu ya di Santai Siang untuk Produce Hitlist Indonesia. Kali ini sudah ada yang gabung, teman Produce. Aku pengen sapa-sapa dulu buat kamu. Ada Nabila Absarini, ada Eka Fitri Saharani, dan juga ada Satila Mei yang telah hadir nih ya, teman Produce, untuk Produce Hitlist Indonesia. Selamat siang aja dan juga selamat beraktivitas buat kamu. Dan di sini juga sudah ada list-list yang mau bergabung untuk lagu-lagunya. Selamat siang Kak, saya Carmelita, izin request lagunya Fajar Nur, Yang Salah Apa Aku. Terima kasih, sama-sama. Ini dari Stefani Carmelita Pratiti ya. Tapi sayang banget lagunya Fajar Nur ini belum masuk ke Produce Hitlist kita. Tapi tenang aja, nanti Monica bakal putarin di segmen berikutnya. Dan buat kamu, tetap request aja sebanyak-banyaknya, siapa tahu minggu depan atau minggu selanjutnya jagoan kamu atau mungkin juga penyanyi favorit kamu itu masuk ke list kita ya di Produce Hitlist. Aku pengen say hi juga di sini. Siang Kakak, siang juga. Aku Susi dari Belikai. Wah, Belikai itu di mana ya, Tomo Prodo ya? Monica emang agak kurang banyak tahu gitu kalau lokasi-lokasi. Tapi say hi aja, selamat siang aja buat Kak Susi dan juga keluarga. Salam buat semuanya ya, Kak, dan request lagunya dari Seribu Kali. Miliknya Adrian Khalif. Kayaknya typo ya. Ini kalau Seribu Kali dari Gea Indrawari, kalau Adrian Khalif 2001 kali. Dia emang nominal-nominal gitu, bikin pusing teman Produce. Tapi gak apa-apa, dua-duanya akan aku puterin di ruang dengar kamu. So stay tune aja ya di Produce RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan denger obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

Kalau dua, pernah gak sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat rendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh, teman Pro 2. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika tiga orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu Patung Liberty di Amerika di tahun 1886. Tiga orang itu berasal dari Perancis, bernama Gaget, Gaudier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tau Pro 2, satu lagu dari Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel Noah dan juga Raisa telah hadir di ruang dengar kamu. Yang pastinya ini merupakan salah satu lagu yang menjadi anthemnya Dilan lagi ya. Baik itu mungkin Dilan dari masa SD, masa kecil, SMA, kuliah, sampai juga ini udah lulus gitu ya Tau Pro 2 ya. Seneng banget aku mengikuti perkembangannya Dilan, dan lagu ini juga bisa mempresentasikan bagaimana sih tentang perjalanannya. Dan bahkan Dilan yang pada akhirnya diperankan kembali oleh Ariel Noah mengatakan bahwa senang dengar suaramu lagi. Widih, apakah ini juga sama teman Pro 2 dengan yang kamu rasakan ketika dengerin penyiar-penyiar Pro 2 yang pastinya gak akan bosan, gak akan capek gitu ya buat nemani kamu di santai siang kali ini. Anyway, karena sudah pukul 10.53 waktu Indonesia Barat, itu artinya kita bakal beranjak nih, beralih ke Pro 2 Hitlist Mancanegara dengan berbagai lagu-lagu hits lainnya teman Pro 2. Dan tenang aja, karena kita bakal kembali ngajakin kamu untuk request time dan pastinya untuk bergabung, titip salam dan lain sebagainya. Teman Pro 2, kita dengarkan kembali, ini dia lagu di Pro 2 Hitlist Indonesia. Maka

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

Yato Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan Monica masih setia ya untuk santai siang kali ini di Pro 2 Hitlist Internasional. Dan gimana aktivitas hari ini teman Pro 2? So far so good, atau udah mulai bingung nih ya cari makan siang apa? Karena udah mendekati jam makan siang di jam 11 ini, Monica juga udah pesen online teman Pro 2, tinggal diantrin aja ke studio. Moga-moga aja siang hari gak kena asam lambung ya, dan supaya kamu juga gak sakit gitu. Karena ini baru banget hari Senin sih, jadi kalau menurut aku mah digaskan aja gitu. Oke, okay? Dan teman Pro 2 tentunya untuk lagu-lagu yang boleh kamu request pada siang hari ini, ada The Visitor dari Sienna Spiro, ada Cha-Cha-Cha dari Bruno Mars, Olivia Rodrigo dengan Drop Dead, ada Blackpink dengan Go, ada Bruno Mars dengan Risk It All, ada Folded dari Kehlani, ada Man I Need dari Olivia Dan, The Fate of Ophelia dari Taylor Swift, ada Not Cute Anymore dari Eilid, ada Aperture dari Harry Styles, Die on This Hill by Sienna Spiro, ada Tears dari Sabrina Carpenter, ada So Easy dari Olivia Dan, ada Where Is My Husband dari Raye, ada Homewrecker dari Summer, ada I Just Might dari Bruno Mars, ada Bittersweet dari Madison Beer, dan ada Homewrecker juga dari Summer. Buat mau gabung boleh banget di 0857 500 4741, atau bisa melalui aplikasi RRI Digital. Dan stay tune aja buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro 2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?

SMA Pro 2, pernah gak sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat rendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh teman Pro 2. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika tiga orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu Patung Liberty di Amerika di tahun 1886. Tiga orang itu berasal dari Perancis, bernama Gaget, Gaudier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.

Yalo Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya kembali Monica menyapa kamu ya. Di sini sudah ada yang bergabung dari Rosalinda Naing. Halo, selamat siang. Kemudian juga ada Aung Yanglin, ada Recycle. Wih, ini namanya Recycle nomor Prodo ya. Kayak 3R, aku keingatnya 3R. Kemudian ada Renggang Leticia, ada juga Mas Timbul di Santai Siang kali ini. Halo, selamat siang aja buat semuanya. Selamat beraktivitas, dan kalau lagi dengerin Monica di perjalanan, hati-hati di jalan. Moga-moga aja aku bisa nemani kamu sampai tujuan dengan selamat ya, pastinya gak bikin ngantuk. Oke, kita dengarkan dulu satu lagu Teman Pro 2 sesuai requestan kamu. Di sini ada Bruno Mars dengan Risk It All, ada Blackpink dari Go, dan juga ada Kehlani dengan Folded akan hadir di ruang dengar kamu. Stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau, saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

0: Produeza.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produeza FM. Produeza FM.
2: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Ya Top Produk, tepat sudah pukul 11.44 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: بِالدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَبَأَسْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
1: Yang tersimpan di dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda, wajar orang menilai lewat kata. Ingat bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Ustadz Felix Yeo.

tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Hadis riwayat Bukhari.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proudu ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proudu ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proudu ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proudu ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

0: Oke, teman Produa, welcome back masih di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan kita sedikit berbeda ya UMKM Connect kita kali ini di edisi siar Senin 27 Juli 2026 karena kita bakal kehadiran nih teman Produa. Salah seorang narasumber yang keren banget. Ini dari Kalimantan Barat, walaupun kita mungkin terpisah ya, ini via Zoom, tapi nggak mengurangi esensi sama sekali untuk dialog kita hari ini. Nah, teman Produa, sebelum aku kenalin siapa narasumber kita kali ini, nah, kita kali ini juga bakal menghadirkan UMKM Connect dengan tema ngobrol bisnis bareng UB Jewelry ya. Nanti kita bakal bahas ini benar gak nih pronunciation-nya Monica nih. Ini merupakan cincin custom pertama di Kalimantan Barat. Langsung aja kali ya kita sapa teman Produa. Di sini ada Abang Suradi selaku ownernya. Halo, selamat siang Bang Suradi.
1: Halo, selamat siang.
0: Oke, gimana suara saya, terdengar jelas gak nih Bang? Kita terpisah jarak nih ya.
1: Ya, terdengar jelas.
0: Oke, ya. Gimana kabarnya Bang Ube?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik ya, baik. Di Pontianak kan lagi ini ya, kabut asap nih ya. Abang posisinya sekarang lagi di mana?
1: Kebetulan saya lagi di luar Pontianak.
0: Oh iya, kirain saya tadi di Pontianak. Berarti sekarang posisinya lagi di mana nih Bang, kalau boleh tahu?
1: Lagi di Jogja.
0: Oh, Jogja. Cuaca apa, suasana di Jogja saat ini gimana Bang cuacanya?
1: Sama, sangat panas juga di sini.
0: Iya, karena emang memasuki musim kemarau panjang gitu ya. Pokoknya sehat-sehat aja buat Abang Suradi. Ini panggilannya siapa nih Bang kalau boleh tahu?
1: Adi biasanya.
0: Bang Adi ya. Oke. Mungkin sebelum lebih lanjut gitu Bang, aku pengen kenalan lebih jauh deh untuk Abang sendiri. Boleh dong memperkenalkan diri, ini asalnya dari mana, kemudian juga kenapa sih pada akhirnya hadir nih UB Jewelry ini. Boleh, silakan Bang.
1: Oke, baik. Ya. Kalau saya pribadi ya, asal dari Jawa Barat, Indramayu.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian pada akhirnya saya dapat pasangan, kebetulan orang Kalbar.
0: Orang gitu, Kalbar. Oke.
1: Okay. UB itu lahir di sela-sela kita ini masih pacaran dulu.
0: Oke.
1: Okay. Kita mulai merintis usaha bersama gitu.
0: Tapi kalau boleh tahu awal mula ketertarikannya itu karena apa Bang? Atau mungkin karena kebutuhan waktu itu pasangan kayak kita bikin cincin custom yuk, atau kita bikin cincin couple yuk, atau gimana dulu awal mulanya?
1: Sebenarnya UB itu usaha yang kesekian kalinya.
0: Oke. Okay.
1: Awalnya kita udah mulai mencoba usaha yang lain, bukan hanya di jewelry tapi di fashion memang. Kemudian pada perjalanannya saya menemukan bahwa sepertinya ini deh usaha kita gitu. Apa ya, karena kami juga dulu di Jogja pada saat kuliah, tinggalnya pas di Kota Gede, di mana Kota Gede ini sentranya perak, pengersin perak. Kita sering ketemu dengan para tukang pembuat cincinnya, kemudian juga sering ngobrol, akhirnya nemu bahwa kayaknya ini ide bisnis baru yang bisa dilanjutkan gitu, dikembangkan.
0: Oke, jadi memang merintisnya tuh bareng berarti ya Bang ya, bersama pasangan.
1: Bareng.
0: Oke.
1: Bersama istri yang bersama.
0: Dari fashion ke cincin custom, apakah Abang melihat memang waktu itu ada pasarnya, atau mungkin pengen membuat terobosan baru apa gimana Bang?
1: Kalau pasar semuanya ada ya, di fashion juga ada, di cincin juga, cincin custom juga ada. Cuma untuk kami itu lebih suka di cincin custom, karena memang dari stokis kita tidak perlu menyetok barang ya. Itu kan dibuat dulu baru diserahkan ke customer-nya. Jadi kita tidak perlu memikirkan stok barang dan sebagainya. Jadi lebih enak aja gitu.
0: Oke, nah Monica pengen tahu deh Bang, untuk apa namanya pertama kali tantangannya, kemudian juga merintisnya sampai dikenal sebagai pelopor cincin custom yang ada di Kalimantan Barat. Ini pertama berarti ya Bang ya?
1: Ya betul.
0: Itu kita awal ya, masuknya kali. Tahun berapa tuh Bang di ininya di Kalimantan Barat?
1: Kita masuk ke Pontianak 2019 pada saat zaman-zamannya COVID itu Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Dalam kondisi yang tidak baik-baik aja sebenarnya kita hadir.
0: Berarti tantangannya waktu itu apakah memang karena COVID-19 atau semuanya by digital nih Bang?
1: Kita by digital juga. Sebenarnya dari awalnya kita sebelum itu sudah memikirkan untuk ke Pontianak ya, karena si istri juga orang Kalbar dan dia paham betul pasar di situ gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena berangkat dari banyak persoalan, susahnya pasangan muda atau pasangan baru yang mencari cincin yang sesuai gitu. Kalau di Jogja mungkin sudah banyak jenis usaha yang sama gitu. Ketika saya melihat Pontianak, ini kok masih jarang ya, hampir belum ada sama sekali. Jadi kita coba hadir di situ sebagai jawaban atas kesulitan para pasangan muda atau baru yang ingin memiliki cincin nikah, cincin tunangan yang sesuai keinginan mereka.
0: Oke, jadi ini couple-nya bukan hanya pernikahan ya Bang ya, tapi mungkin anak-anak muda yang punya pasangan atau mungkin nah, untuk tunangan itu bisa ya. Semua ya.
1: Bisa.
0: Oke, menarik banget. Nah teman Pro 2, memang ini banyak sekali yang mau Monica kulik ya, dari Bang Adi, dari owner UB Jewelry ini. Tentunya masih membahas cincin custom pertama yang ada di Kalbar. Barangkali kamu juga lagi nyari referensi ya untuk cincin-cincin couple. Nanti kita bakal ngobrol lebih jauh lagi. Tapi teman Pro 2, kita break dulu sejenak. Dan stay tune aja buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.
3: FM Pro 2 RRI Sintang.
4: Pro 2 FM.
5: Oke, teman Pro 2, welcome back. Masih di Santai Siang UMKM Connect. Dan kita masih mengenal lebih jauh ya tentang UB Jawa kali ini, barengan dengan Abang Suradi atau Bang Adi ya di sini. Halo Bang.
6: Oke,
5: kembali bergabung ya kita ya buat ngobrol lebih lanjut lagi. Kalau tadi udah diceritain awal mula ide pengembangannya dan mungkin juga pemasarannya begitu ya, jauh banget bahkan kalau di tahun 2019 itu baru masuk ke Kalimantan Barat, itu benar-benar di fase-fase mendekati COVID-19 masuk ya, khususnya juga mungkin di Indonesia. Nah, kali ini Monica pengen ngajakin kamu nih teman Pro 2 buat bergabung dan juga lebih mengenal tentang UB Jabarali sendiri, di mana apa sih membedakan dari bisnisnya Abang dengan penyediaan cincin custom lainnya. Mungkin boleh dong Bang diceritain.
6: Oke, baik. Kalau kami UB itu hadir bukan hanya membuat cincin custom sebagai perhiasan, tapi kami juga bagaimana caranya UB ini hadir sebagai bagian kisah cinta dari para pasangan baru gitu, seperti itu. Dan kami juga secara garansi itu lifetime, tidak ada tenggang waktunya. Jadi selama cincinnya masih ada itu bisa klaim garansi seperti itu. Karena biasanya untuk cincin custom itu, terutama ukuran, ukuran itu biasanya untuk orang yang bernikah itu nanti selang beberapa bulan atau puluh tahun dia akan meningkatkan efek bahagia mungkin ya. Jadi akan meningkat, akan lebih menggembok, jadi harus di-reset. Dan itu kami berikan gratis seperti itu, Kak.
5: Oke, karena kan kita ngomongin soal hari bahagia ya Bang ya. Ngomongin soal hari bahagia atau mungkin muda-mudi yang jatuh cinta, bertemu dan juga mengikat janji melalui sepasang cincin. Ada gak sih Bang kisah-kisah mungkin menarik dari para customer yang, Bang aku request mau begini-begini, itu ada gak Bang? Boleh dong di-spill ke teman Pro 2 ya?
6: Banyak banget ya, karena kita kan customer. Jadi idenya itu memang dari pasangan yang ada yang agak ribet menyamakan persepsinya itu sebenarnya. Tantangannya antara kemauan si cowok dan ceweknya. Kadang-kadang mereka di store tuh sampai gimana ya, yang nggak cekcok banget sebenarnya ya. Tapi kesulitan menyamakan persepsi mereka. Ada juga yang itu. Ada juga yang langsung deal nih, dia maunya

0: Iya ya, Bang. Selisih paham dari sang pasangan ini. Oh, aku maunya ini. Oh, kamu maunya itu gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Iya. Tapi sejauh ini masih sanggup semua gitu ya, Bang ya, untuk mengambil request dari para customer mungkin yang berbeda-beda untuk motif, untuk gaya customnya dan lain sebagainya.
1: Masih, masih. Biasanya kan kita itu dari ide, nanti buat konsepnya dulu, baru kita konsultasikan. Nanti ada tim kami yang akan menerjemahkan keinginan mereka berdua. Nanti kalau udah jadi pick model, picknya baru kita buatkan. Itu kan. Masih bisa
0: Oke.
1: sih.
0: Tapi kalau secara visual ya Bang, barangkali nih ya Monica entah setahun dua tahun kemudian kan menghubungi Abang. Jadi mau berkonsultasi dulu nih. Untuk desain itu berarti customnya apakah dia memang warna emas atau warna perak atau hanya ukiran atau mungkin ada warna-warnanya atau gimana nih Bang dari produk-produk bisnis Abang sendiri?
1: Kalau kita 100% itu custom, jadi bukan hanya diukir apa, bukan hanya diukuran maupun ukir nama. Jadi memang secara model terus juga pemilihan material mau emas mau perak, palladium, platinum itu boleh, termasuk kadarnya nanti menyesuaikan. Selain juga nanti ada warna tadi, kalau istilahnya kami itu di finishingnya itu mau pakai apa, warna apa, atau jenis finishingnya yang seperti apa. Ada yang doff, ada yang apa namanya, glossy dan sebagainya, banyak gitu Mbak. Jadi kita nanti konsultasikan, baik itu permatanya juga mau warna apa, mau seperti apa. Jadi memang benar-benar custom sesuai keinginan mereka.
0: Oke, menarik banget. Moga-moga panjang umur nih ya Monica nih ya. Biar bisa ya mana tahu nanti rezekinya nih teman pro 2. Dulu deh ya. Anyway, iya, nanti kita kontak-kontakan habis ini nih, Bang. Iya, anyway tadi Monica mau nanya juga untuk desain cincin gitu ya. Desain apa sih Bang yang paling banyak sekali diminati sama customer saat ini? Atau mungkin setiap tahun itu ada perubahan-perubahan desain yang cukup populer di tahun-tahun yang berbeda?
1: Benar, jadi desain ini mengikuti tren sih Kak. Sebenarnya tiap generasi itu punya apa ya, ciri desainnya sendiri-sendiri gitu. Termasuk nanti Kak, kaitannya dengan material. Kalau yang saat ini yang paling populer itu mereka di terutama di cincin perempuan ya, yang paling banyak perubahan di perempuan, dari yang simple jadi yang misalnya yang soliter, minta yang banyak batunya, minta yang agak glamor dikit. Kalau yang saat ini dia lebih masih ke soliter sih Kak. Soliter tuh cincin yang mata satu itu, tapi ada cangkangnya gitu. Itu lebih banyak. Kalau yang di laki-laki itu sejauh ini perubahannya ya gitu-gitu aja sih, nggak begitu mencolok. Biasanya yang agak rewel, mohon maaf ini ya, itu dari perempuan Kak. Jadi tapi itu kreatifnya minta ampun, yang biasanya banyak idenya.
0: Bikin gitu kita sih juga terpacu ya Bang ya. Oh ini ada permohonan klien seperti ini, aku harus bisa nih gitu.
1: Ya betul, betul gitu.
0: Oke, berarti kalau misalnya tiap daerah itu ada ciri-ciri khusus gak sih Bang? Misalnya daerah mempengaruhi gak untuk request desainnya tuh gimana?
1: Kalau daerah mungkin dia lebih ke menonjolkan ininya ya, etniknya kayak tadi itu. Misalnya dia orang Dayak, misalnya dia lebih ke motifnya, dia minta motif Dayak. Yang etnik-etnik itu biasanya yang membedakan nanti klasternya ke etnik. Baik gitu juga nanti yang di Jawa, dia mintanya yang cincin batiknya ya versi orang Sili gitu. Jawa juga terbagi beberapa daerah kan, ada dari Jawa Barat sampai Jawa Timur itu ada motifnya tersendiri, itu lebih ke etniknya. Selain itu kalau daerah nggak ada sih, paling dari

0: tren itu kalau kalau membedakan, kalau orang dulu itu generasi milenial sebelum milenial itu masih banyak menggunakan yang perempuan ya, itu di logam maskulin, kan? Maskulin itu masih banyak banget peminatnya. Tapi untuk akhir-akhir ini generasi berikutnya itu malah lebih suka di emas putih karena lebih elegan dan terkesan mewahnya kelihatan gitu.
1: Oke. Jadi perbandingan atau perbedaannya ada di generasi mungkin ya Bang ya. Salah satunya juga dan juga tadi motif-motifnya. Keren banget. Semoga aja ini bisa menjadi apa ya? Menurut aku tuh produk-produk yang terus bisa diinovasikan, dikreatifkan lagi gitu teman-teman produknya dengan ide-ide kreatif dari para customer juga tentunya.
0: Oke.
1: Nah, teman-teman produknya kita tentunya akan balik lagi menyapa kamu di Santai Siang tepatnya di UMKM Connect dan tentunya kita break dulu sambil dengar lagu-lagu santai di Produa RRI Sintang. Stay tune.

0: tumben semangat.
1: Nih ya, kebiasaan orang Indonesia galau diledekin, giliran semangat ditumbenin.
0: Sorry, serius benar sih aku lihat.
1: Abis self reward nih, aku beliin juga buat

0: Akhirnya kembali di Oke, teman Produa, welcome back. Masih di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya santai siang buat kamu, mungkin nemanin istirahat siang, atau mungkin lagi pengen cari-cari inspirasi. Nah, ini adalah perbincangan yang sangat-sangat tepat ya untuk kamu. Karena kita juga bakal hadirkan nih, teman Produa, info-info seputar inovasi, ide bisnis, dan lain sebagainya. Masih barengan Bang Adi di sini. Halo, gimana Bang, suaranya udah terdengar jelas atau belum nih?
1: Sudah, Kak.
0: Oke. Nah, kita lanjut nih ya, Bang ya. Karena ngomongin bisnis, ya, inovasi, peluang tuh kayaknya memang harus banget digali sih, apalagi mungkin jadi ide kreatif mungkin untuk Genzi-genzi atau mungkin pebisnis lainnya, begitu bisa mengambil kisah-kisah inspiratif dari Bang Adi itu sendiri. Dan Monica pengen lanjut nanya nih ya Bang ya, kan kita ngomongin soal bisnis yang tentu membutuhkan inovasi. Nah, bagaimana sih Bang untuk bisnis UB ini sendiri itu bisa terus mengikuti perkembangan zaman?
1: Apa ya namanya, bisnis itu kita selalu ikut trennya. Selain itu juga kita harus ada pengembangan baik dari kapasitas SDM-nya, kemudian juga alat-alatnya, seperti itu. Kita harus mengikuti trennya. Selebihnya kalau untuk desain dan sebagainya, kalau kami itu datanya dari customer ya. Kalau dari customer cuma untuk inovasi di dalam itu ya jelas kami inovasinya lebih ke kapasitas tukang, mungkin pengrajinnya, dan juga dari penerjemahnya, konsultan dalam hal ini yang menerjemahkan ide atau konsep dari customernya, bagaimana hal itu bisa menjadi apa ya, kalau orang Jawa itu klop, itu harus apa klop harus sesuai gitu, sesuai pesanan yang diinginkan gitu.
0: Tapi Bang, kalau misalnya ngomongin soal customer ya, ini kan pasti tadi juga ada kisah romantisnya, ada historisnya, mungkin juga ada request-request yang khusus begitu, atau mungkin pernah nggak Bang ketemu sama customer yang bingung? Jadi kayak, oh kami terserahkan aja ke Bang Adi dan tim, yang penting yang terbaik. Nah, misalnya kalau dapat customer yang seperti itu, bagaimana nih aksi atau juga proses yang disiapin sama Bang Adi dan juga tim?
1: Baik, sebenarnya kalau dari UP itu ya lebih suka customer yang datang sudah mempersiapkan desainnya lebih dahulu gitu. Tapi ada beberapa juga customer yang tipenya seperti itu. Biasanya kami kasih edukasi dulu, konsepnya mau seperti apa, nanti kami tawarkan beberapa model, model cincin yang menurut mereka itu sesuai, baru kami samakan persepsinya, oh nanti boleh deh sama seperti ini gitu. Ah, nanti baru kita pikirkan. Jadi banyak contohnya yang bisa mereka ini tiru ataupun menginspirasi dari mereka. Kita siapkan contohnya banyak, beberapa contoh cincin nanti mau yang seperti apa, mau yang banyak matanya atau yang simple atau yang seperti apa, nanti kita kasih contohnya satu-satu nih, baru nanti kita mau merucut ke keinginan mereka, biasanya seperti itu.
0: Oke, berarti ada e-katalognya ya Bang ya?
1: Betul, ada
0: e-katalog. Oke.
1: Di distro juga ada, biasanya mereka juga lebih ke IG kami juga bisa, seperti itu sih.
0: Oke, jadi buat teman Produa mungkin yang udah ada niatan nih cari-cari cincin couple tapi bingung harus mulai dari mana, tenang aja, nanti bakal semua prosesnya itu sampai finishing akan dibantu ya Bang Adi ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Yang penting ada modelnya dan ada pasangannya kan.
0: Nah, itu penting. Tapi pernah nggak ada request, bukan requestan sih, ada orderan yang nggak ada pasangannya? Maksudnya kayak aku pengen bikin custom hanya untuk diriku sendiri, itu bisa nggak Bang?
1: Bisa sih, sekarang bisa untuk apa namanya, lebih ke pribadi dia, membahagiakan sendiri gitu. Bisa juga, ada beberapa customer yang seperti itu. Ada juga customer yang sampai saat ini jadi pelanggan UP itu karena hobinya mengoleksi gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayak mengoleksi cincin itu bisa juga. Atau sebagian komunitas biasanya juga bisa, komunitas motor apa gitu yang cincinnya sama kayak gitu itu bisa juga. Sebenarnya nggak pas harus wedding banget, nggak juga, cuma lebih kebanyakan yang custom itu yang nikah dan tunangan, anniversary kayak gitu, jadi terkenalnya ke wedding ring. Sebenarnya semuanya bisa, termasuk batu akik juga kita bisa garap itu.
0: Oke, nah diingat ya teman Produa ya, mau save love juga bisa nih menghubungi Bang Adi dan juga tim. Nah, Monica juga pengen balik nanya nih Bang, karena kan tadi dibangunnya itu mungkin khusus di Kalbar, baru masuk di era 2019-2020 yang kita tahu banget transisi COVID-19 bisa dibilang waktu itu semuanya down kecuali sosial media. Justru sosial media tuh benar-benar berkembang kan saat itu. Bagaimana saat itu Bang Adi, pasangan Bang Adi juga tim dari UB sendiri ini membangun kepercayaan melalui media sosial sehingga banyak nih customer yang tertarik pada saat itu.
1: Betul. Di era sekarang bahkan dari mulai UB berdiri juga sebenarnya kami sosial media itu menjadi sumber utama kami. Tanpa sosial media kami bukan siapa-siapa dalam artian seperti itu. Jadi sangat penting sekali, sangat ini membantu sekali sebenarnya kehadiran kami di Pontianak. Terutama ya kalau boleh sebut ini, kami selama ini kan pakai hanya di Instagram dulu. Sampai saat ini Instagram, kami juga pernah di luaran sosial media itu pakai marketplace dan sebagainya. Justru yang paling banyak itu sosial medianya malah yang banyak membantu gitu. Jadi sangat membantu sekali untuk bisnis tren-tren tahun-tahun ini. Dan mungkin ke depan juga akan sangat membutuhkan sekali. Seperti itu.
0: Oke. Untuk ide-ide konten tuh ada penyesuaian nggak Bang? Mungkin untuk konten Instagram atau mungkin konten sosial media lainnya?
1: Jelas, jadi kalau tadi itu sosial media itu kaitannya dengan yang trending-trending seperti itu kan. Jadi mau nggak mau kita harus menyesuaikan itu gitu. Biasanya kalau kami itu kebetulan di tim kami itu di tiap generasi harus ada orang-orang ya. Misalnya dari generasi milenial yang mewakili siapa gitu. Nanti ke generasi berikutnya Gen Z ada lagi seperti itu. Jadi trennya tuh ngena gitu. Oh, yang lagi tren ini gitu. Karena tiap generasi itu yang tahu ya generasi itu. Kalau milenial yang tahu ya generasi milenialnya. Gitu juga dengan generasi yang sekarang Gen Z juga yang tahu yang lagi tren ya mereka itu. Trennya apa? Nanti kita sesuaikan untuk kontennya seperti itu.
0: Oke, jadi selain juga mungkin produk yang bagus, tapi juga promosinya juga harus menarik, betul ya?
1: Betul.
0: Oke, nah kita ngomongin juga soal industri perhiasan custom ya, yang juga salah satunya hadir di sini ada UB Jewelry yang hadir di Kalimantan Barat. Tapi kalau menurut Bang Adi sendiri, kira-kira gimana nih Bang untuk potensi perhiasan custom di Kalbar kedepannya? Apakah akan ada perkembangan atau mungkin bagaimana? Boleh dong Bang tanggapannya?
1: Untuk di Kalbar sendiri ya, mungkin secara pasarnya terbuka sangat-sangat luas sekali karena masih jarang. Cuma tantangannya ya tadi itu, kitchen custom itu termasuknya baru di sana. Jadi harus banyak-banyak mengedukasi customer-nya, memperkenalkan seperti apa sih kitchen custom, apa sih bedanya dengan toko biasa, seperti itu. Jadi tantangannya cukup banyak juga. Selain pasarnya masih terbuka luas gitu, Pak.
0: Oke, menarik banget. Tapi teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena setelah ini kita bakal dengar pesan, atau mungkin juga bisa dibilang tuh menurut aku motivasi-motivasi ya, yang bakal Bang Adi sampaikan ke teman Pro 2 seputar bagaimana anak muda bisa juga membangun bisnis, atau mungkin bisa diperluas lagi di luar daerah. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Wih, lagi panen nih, Lin. Bakalan tajir dong.
1: Iya nih.
0: Tapi kok lesu ya? Bukannya semangat, Lin?
1: Iya, gimana nggak lesu? Hasil panen banyak. Tapi bingung nih, mau aku jual kemana ya?
0: Aku punya solusi. Jual online aja. Pasti banyak yang beli. Sekarang kan sudah zamannya digital.
2: Oh, benar juga ya. Mari, hentaskan kemiskinan dengan memanfaatkan layanan digital dalam pemasaran produk.
3: 90,7 Pro 2 FM, Sik.

0: Oke teman Produa, the last but not least masih di UMKM Connect, tepatnya di Santai Siang barengan Monica dan juga ada Bang Adi di segmennya Santai Siang ya kali ini. Halo Bang Adi.
1: Halo.
0: Oke, sudah tersambung kembali ya untuk Bang Adi.
1: Yes,
0: oke, aman nih teman Produa. Jadi aku juga pengen nanya-nanya lagi nih Bang untuk segmen terakhir kali ini. Mungkin karena Bang Adi juga bisa dibilang masih muda begitu ya teman Produa. Dan harapan aku percakapan kita, perbincangan kita pada siang hari ini tuh benar-benar bisa memotivasi teman Produa dalam memulai bisnis apapun ya. Bukan hanya soal perhiasan, bukan hanya soal fashion. Karena dari Bang Adi sendiri kita bisa melihat tekadnya, konsistensi, dan juga bagaimana otak dan pikiran itu selalu berproses untuk mencari ide-ide kreatif. Nah untuk Bang Adi sendiri, Monica pengen nanya dong Bang, mungkin Abang ada pesan gak nih untuk anak muda yang ingin memulai bisnis kreatif dari daerah itu, kira-kira apa nih pesan Bang Adi?
1: Boleh, apa yang kira-kira? Baik, pertama tadi saya pesan kepada anak muda, kawan-kawan, teman-teman kami di RRI, dimanapun berada, tetap semangat untuk berusaha, tetap inovasi, tetap harus berkembang, tidak perlu sempurna, yang penting cukup lebih baik dari hari ini. Dan perlu diingat, namanya berusaha, jadi harus segala sesuatu diusahakan. Kalau tidak bisa ini itu, gimana caranya harus bisa. Itu sih kan.
0: Oke, jangan pantang menyerah ya teman Produa. Kemudian kalau untuk Bang Adi sendiri kan memulai bisnis tuh benar-benar tadi disampaikan berbagai bisnis sebelum perhiasan custom sudah mencoba bisnis-bisnis yang lain. Apakah bisnis itu mungkin memang harus selalu diupayakan atau menurut Abang apakah kita harus konsisten dengan satu produk aja?
1: Betul. Jadi sebenarnya bisnis itu tidak langsung jadi gitu ya. Jadi usaha ini langsung jadi. Mungkin beberapa orang bisa, tapi saya, kalau saya pribadi pengalaman itu nggak ada yang langsung jadi, nggak langsung instan begitu saja. Jadi harus melewati beberapa proses gitu, pemilihan produk dan sebagainya. Jadi selalu berusaha, selalu inovasi, mencari produk yang sesuai, pasar yang sesuai. Nanti akan dengan sendirinya akan menemukan, oh ini gue banget gitu usahanya. Nanti seperti itu, entah yang sekarang lagi tren itu jadi barista, tukang warung kopi dan sebagainya, itu juga nanti akan menemukan sendiri kok. Ini jadi diri saya tuh di sini gitu. Tapi ya tadi dengan sudah melalui banyak itu usaha dulu kan, baik dari produk dan sebagainya, terutama di SDM sih kan, itu penting, manajerial dan sebagainya harus ditingkatkan terus.
0: Oke. Dan pastinya nih teman Produa, Monica pengen nanya juga ke Bang Adi. Tadi kan pesan ya untuk anak muda mungkin yang ingin memulai bisnis atau mencari motivasi. Kali ini untuk bisnis Abang dari bisnis UB sendiri, apa target atau mimpi dalam beberapa tahun ke depan nih Bang?
1: Oke. Sudah barang tentu harapan kami menjadi bagian dari pasangan baru untuk menemani kisah cinta mereka ya, baik di Pontianak maupun di seluruh Kalbar. Harapannya itu Pak, menjadi bagian dari mereka, bukan hanya di Pontianak seperti itu. Dan apa ya, bagi kami itu bukan hanya cincin, bukan hanya sekedar perhiasan, jadi itu tuh sebagai lambang cinta mereka. Dan saya suka hadir di situ. UP harapannya seperti itu.
0: Okay.
1: Menemani kisah mereka. Oke.
0: Baik, dan tentunya moga-moga setelah pesan cincinnya ini tetap selalu dipakai sampai kapanpun ya Bang ya.
1: Betul.
0: Oke, dan terakhir mungkin pertanyaannya Bang, aku pengen tanya dong, apakah ada produk atau layanan terbaru yang bisa nih dari Bang Adi dan tim tawarkan untuk para pelanggan, atau mungkin ada planning ke depan gak nih Bang, produknya akan seperti apa yang bisa di-spill ke teman produk ya?
1: Oke, selalu ada. Untuk saat ini kami baru merancang ide untuk menjadikan tadi itu, menjadikan UP ini sebagai bagian love story-nya pasangan baru. Jadi kami akan dokumentasikan setiap prosesnya, kemudian pada saat konsultasi mengenai cincin dan sebagainya, nanti itu kita hadirkan dalam bentuk video seperti itu. Jadi benar-benar menjadi love story mereka. Nantinya itu bisa dilihat kapanpun oleh, mungkin untuk anak-anak mereka, oh ini loh perjalanan kisah bapak kamu dulu, cincin, seperti itu sih kan.
0: Oke, menarik. Dan kami juga pengen tahu dong Bang, mungkin Abang dan juga tim kalau misalnya pengen menyampaikan pesan untuk masyarakat Kalimantan Barat yang ingin memiliki cincin custom berkualitas ini, bisa kemana nih Bang aksesnya?
1: Oke, bagi teman-teman RRI Sintang yang masih bingung dalam mencari cincin impian, nah, yang seperti apa, bagaimana modelnya, nah, silakan kunjungi UPI Jewelry, baik dari WhatsApp ada di 0896-2914-9808 atau follow IG kami di cincinkawin.pontianak.
0: Oke. Terima kasih, dan dicatat ya teman Pro2 ya. Jadi buruan sertakan tanggalnya, sertakan desainnya gimana, biar langsung Bang Adi dan tim garap langsung nih ya Bang ya. Baik, dan sekali lagi Monica dan segenap kru Pro2 Bang, pengen ngucapin makasih banget buat perbincangan kita siang hari ini. Baik. Dan ya, alhamdulillah lancar meskipun via Zoom dan jaraknya jauh banget ya, Kalimantan dan juga Jawa. Dan moga-moga aja Bang Adi di Yogyakarta ya sekarang ya.
1: Ya, betul.
0: Cuacanya bagus, sehat selalu, dan juga salam untuk keluarga.
1: Kami juga terima kasih pada RRI dan segenap pendengar RRI dimanapun berada. Semoga menginspirasi.
0: Oke, baik. Nah teman Pro2, itu dia tadi UMKM Connect kita di Santai Siang kali ini. Dan jangan lewatkan juga siaran-siaran kami. Dan tentunya stay tune di Pro2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Hai teman Pro 2, masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Di sesi gagasan seputar olahraga atau Gaspol, kali ini kita akan ulas tentang olahraga lokal Indonesia. Masa remaja adalah periode penting dalam perkembangan fisik, mental, dan sosial seseorang. Di usia ini, teman Pro 2, tubuh sedang mengalami banyak perubahan, baik dari segi pertumbuhan fisik maupun perkembangan kemampuan motorik. Oleh karena itu, olahraga memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung kesehatan fisik dan juga mental remaja. Selain membantu menjaga kebugaran, olahraga juga mengajarkan nilai-nilai penting seperti disiplin, kerjasama, dan kepercayaan diri. Namun, dengan berbagai pilihan olahraga yang ada, nggak semua jenis olahraga cocok untuk remaja. Oleh karena itu, penting bagi kita memilih olahraga yang sesuai dengan minat dan kemampuan fisik dan tujuan. Nah, teman Pro 2, ada beberapa olahraga yang sangat cocok sekali untuk kita-kita nih, para remaja yang dapat membantu tetap aktif, sehat, dan berkembang secara maksimal. Tapi kita akan ulas selepas yang berikut ini.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, baik teman Pro 2 semua, masih di 90,7 FM. Olahraga yang pertama adalah sepak bola. Nah, ini adalah salah satu olahraga yang paling populer di Indonesia dan di dunia loh ya. Nah, ini sangat cocok banget buat remaja. Selain menyenangkan, sepak bola ini melibatkan berbagai keterampilan fisik, misalnya lari, menggiring bola, koordinasi tubuh, dan ini juga melatih kerjasama tim karena permainan sepak bola mengharuskan pemainnya ini untuk saling berkoordinasi dalam mencetak gol dan juga bertahan. Yang berikutnya adalah bola basket. Nah, bola basket ini adalah olahraga yang cepat sekali ya teman Pro 2, penuh aksi juga dan sangat bermanfaat bagi remaja yang pengen banget melatih kelincahan, kemudian kekuatan, dan juga daya tahan tubuh. Olahraga ini melibatkan banyak sekali gerakan melompat, berlari, mengubah arah dengan cepat, dan membantu meningkatkan keseimbangan, koordinasi, dan juga fleksibilitas. Selain manfaat fisik, bola basket juga mengajarkan pentingnya kerjasama tim dan juga strategi. Karena permainan ini biasanya dimainkan dalam tim ya. Setiap pemain harus bisa berkomunikasi dengan baik dan mendukung satu sama lain. Bola basket juga mengajarkan remaja tentang pentingnya bekerja keras untuk meraih kemenangan.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Oke, baik teman Pro 2, kita masih ulas terkait olahraga. Nah, yang berikutnya ini ada renang. Renang ini adalah olahraga yang sangat baik sekali untuk kebugaran fisik para remaja. Dan ini adalah olahraga full body yang melibatkan hampir semua otot tubuh kamu, kemudian lengan, kaki ya, sampai otot inti juga. Manfaat kesehatan dari renang ini termasuk peningkatan kekuatan jantung, paru-paru, dan fleksibilitas otot. Selain itu, renang juga memiliki dampak rendah terhadap sendi, sehingga cocok sekali untuk remaja yang mungkin memiliki masalah dengan cedera atau kekakuan sendi. Nah, renang ini juga bisa membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Jadi, buat kamu-kamu nih, para remaja yang suka dengan tantangan pribadi, renang juga menawarkan banyak kesempatan untuk mengukur kemajuan dan mencapai target pribadi, seperti meningkatkan waktu atau jarak renang kamu. Berikutnya, bulu tangkis atau badminton. Nah, bulu tangkis ini adalah olahraga yang cocok untuk remaja karena selain mudah dipelajari, olahraga ini juga mengasikkan dan memiliki banyak manfaat untuk tubuh kamu. Olahraga ini melibatkan banyak gerakan cepat, termasuk lompatan, pukulan kuat, dan pengendalian bola yang dapat meningkatkan kelincahan, kecepatan reaksi, serta daya tahan tubuh kamu. Bulu tangkis juga merupakan olahraga yang dapat dimainkan secara individu ataupun dalam pasangan. Sehingga cocok ya bagi remaja yang pengen berkompetisi secara personal atau sebagai bagian dari tim. Selain itu, bulu tangkis mengajarkan kecepatan, ketepatan, pengambilan keputusan yang baik dalam situasi yang penuh ketekanan juga nih teman Pro 2.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja. Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Oke, baik teman Pro 2 semua, masih di 90,7 Pro 2 RRI Sintang bareng aku Widya. Kita masih bahas terkait olahraga yang cocok untuk remaja. Yang berikutnya adalah olahraga lari. Nah, ini adalah salah satu olahraga yang paling sederhana sebenarnya, tapi sebenarnya juga paling efektif untuk kamu-kamu nih para remaja. Lari ini membantu meningkatkan daya tahan kardiovaskuler, menguatkan otot kaki dan menjaga kesehatan jantung. Ini juga bisa menjadi cara yang baik ya untuk melepaskan stres, terutama bagi kamu-kamu yang aktif di sekolah atau memiliki kegiatan yang padat. Lari juga mudah dilakukan karena tidak memerlukan peralatan khusus. Nah, ini cukup sepatu olahraga yang nyaman aja. Jadi lari itu bisa dilakukan di luar ruangan atau di treadmill, dan bisa dijadikan rutinitas harian yang membantu remaja menjaga kesehatan tubuh dan juga pikiran. Nah, kamu juga bisa loh lari bareng teman-teman kamu. Yang berikutnya, teman Pro 2, ada yoga. Nah, ini bukan nama orang ya, tapi olahraga. Jadi yoga ini merupakan olahraga yang sangat cocok sekali untuk kamu yang pengen meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh bagian inti, serta keseimbangan mental kamu. Nah, di usia remaja, tubuh kita itu kan mengalami banyak banget perubahan. Dan yoga ini bisa membantu mengurangi ketegangan otot serta meningkatkan postur tubuh. Selain itu, yoga juga membantu mengatasi stres, meningkatkan konsentrasi, dan juga menenangkan pikiran kamu. Nah, jadi berlatih yoga ini juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan juga ketenangan kamu ya, teman Pro 2 semua. Oke, teman Pro 2 tetap di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
2: Kecilku, adik kecilku, umur saya 20. Itu kita kuliah di Inggris. Saya mau jadi instruktur.
3: Ini suara anak disabilitas.
4: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12, umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
3: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka. Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman

Gaspol ya, gagasan dunia olahraga, dan kita masih ngebahas terkait olahraga yang cocok untuk remaja. Berikutnya ada senam. Nah, senam ini adalah olahraga yang baik banget untuk remaja yang pengen banget meningkatkan kekuatan, kelincahan, fleksibilitas tubuh. Dan olahraga ini mencakup berbagai gerakan yang melatih keseimbangan, kemudian juga kelenturan dan koordinasi tubuh kamu. Jadi senam itu tidak cuma baik untuk kebugaran fisik, tetapi juga dapat membantu memperbaiki postur tubuh dan meningkatkan kepercayaan diri. Berikutnya ada volleyball. Nah, seperti halnya bola basket dan sepak bola ya teman Pro 2, bola voli juga mengajarkan tentang kerjasama tim, terus komunikasi, strategi dalam permainan. Dan ini adalah olahraga yang melibatkan gerakan melompat, melempar bola, bergerak cepat di lapangan. Bola voli juga melatih kekuatan otot tubuh kamu bagian atas, serta ketangkasan tangan dan juga mata kamu. Nah, berikutnya teman Pro 2 semua, kita masih akan ulas lagi, tetap di 90,7 Pro 2 RRI Sintang.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
5: Sabar, sabar.
4: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
5: Tuh lihat tuh.
4: Iya apa sih?
5: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
4: Ih, mana? Iya benar lagi tuh.
5: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
6: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

teman terbaik kamu. Kita masih bahas terkait olahraga yang cocok untuk kamu-kamu ya, para remaja. Dan olahraga yang terakhir kita ulas adalah bersepeda. Nah, ini adalah olahraga yang menyenangkan banget, kemudian menyehatkan juga, cocok ya buat kamu yang suka beraktivitas di luar ruangan. Jadi bersepeda itu melibatkan hampir semua kelompok otot utama, termasuk otot kaki, perut, punggung, sehingga membantu meningkatkan kekuatan dan daya tahan tubuh. Selain itu, bersepeda juga sangat baik banget ya untuk kesehatan jantung dan juga paru-paru kamu. Nah, selain manfaat fisiknya, teman Pro 2, bersepeda itu ternyata juga memberikan kebebasan eksplorasi, memungkinkan kamu untuk menjelajahi lingkungan sekitar dengan cara yang menyenangkan, kemudian bermanfaat teman Pro 2. Bisa nih dilakukan bareng teman-teman atau bareng keluarga kamu.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

hidup yang sehat ya, terutama bagi kita-kita yang masih remaja ya. Jadi selain membantu menjaga kebugaran fisik, juga mengajarkan nilai-nilai yang penting seperti tadi udah kita ulas banyak banget ya teman Pro 2 semua, seperti kerjasama, disiplin, percaya diri, sportivitas, dan lain-lain. Nah, pemilihan olahraga yang tepat ini dapat membantu remaja tidak hanya menjaga tubuh tetap aktif, tapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan juga mental yang bermanfaat banget dalam kehidupan kamu. Nah, teman Pro 2 semua, dengan berolahraga secara rutin, kamu dapat membangun kebiasaan yang sehat yang akan bermanfaat sepanjang hidup kamu tentunya. Oke, semoga aja informasinya bermanfaat ya buat kamu semua. Tetap semangat di Pro 2 RRI Sintang.

Kedua, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan. Kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Ready.

Oke, teman Produe, welcome back. Masih di Produe Era di Sintang, teman terbaik kamu. Dan kembali ya, Monica menemani di Santai Siang kali, tepatnya di Entertainment Rooms. Kali ini kita juga bakal update info-info seputar musisi, baik itu nasional maupun internasional, teman Produe. Dimana kali ini ada Bernadia nih, teman Produe, yang mengeksplorasi dan mencurahkan hatinya lewat showcase Semoga Hanya di Mimpi. Tapi benar sih teman Produe, album terbaru Bernadia ini pada gacornya itu ada yang centil-centilnya ada gitu. Tapi sedihnya kebangetan banget teman Produe. Katakanlah mungkin lagu Rabun Jauh itu benar-benar untuk pengguna kacamata relate sebenarnya. Tapi kenapa teman Produe Bernadia ini selalu mengeluarkan lagu-lagu yang bikin sedih? Jadi anthemnya tuh anak-anak galau, anak-anak putus cinta, anak-anak yang mungkin bisa dibilang lagi falling in love with someone you can have gitu ya. Dan pastinya Bernadia Ripka akhirnya menuntaskan pertunjukan tunggal besarnya pada Sabtu 25 Juli 2026 malam kemarin. Dan lewat showcase Semoga Hanya di Mimpi, ia berbagi pengalaman baru pada penggemar dengan materi-materi di album penuh keduanya. Sebelum konser, soloist asal Surabaya ini juga punya tujuan yang jelas pastinya, bahwa dia ingin naik kelas. Dari caranya juga, teman Produe itu bisa dibilang ya menguasai panggung hingga aspek-aspek teknis yang ia sajikan. Pertunjukannya juga tantangannya besar banget ya, dan harus ditaklukkan. Dengan bantuan Edi Kemot di balik layar, Bernadia mewujudkan dunia mimpi yang kini tak hanya muram. Album Semoga Hanya di Mimpi memberikan layar-layar perasaan baru yang lebih kompleks tapi tetap terasa familiar. Dan nanti Monica akan hadirkan di ruang dengar kamu, teman Produe. Dan stay tune aja di Produe Era di Sintang, teman terbaik kamu.

Di zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

Bayangkan, langit gelap, angin berhembus kencang, hujan turun, deras. Tapi saat reda, bukan hanya air yang membasahi tanah, melainkan ribuan ikan. Inilah yang terjadi setiap tahun di Yoro, Honduras. Fenomena aneh ini disebut Fluvia de Peaches atau hujan ikan. Tak ada laut di sekitarnya, tak ada sungai besar yang meluap, tapi ikan muncul begitu saja. Dari mana asalnya? Sampai hari ini, masih menjadi misteri. Mungkin dunia ini menyimpan keajaiban yang belum kita pahami, karena saat ikan pun bisa turun dari langit, siapa tahu harapan juga bisa.

Moga-moga aja pernah dia mau ya teman produknya ke Sintang. Dan pastinya Monica akan hadirkan lagi untuk info-info lainnya di 90,7 FM teman terbaik kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di produknya RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Akhir-akhir ini kamu pasti sering banget mendengar istilah Kyowo. Kata Kyowo sering dipakai oleh pengguna sosial media yang merupakan penggemar budaya populer Korea Selatan atau K-popers. Kata ini biasa digunakan untuk mengomentari idol K-pop yang disukai. Yah, termasuk pernak-pernik atau aksesoris dan hal-hal lain yang masih berkaitan dengan idolanya. Kalau di Indonesia sendiri, Kyowo bisa digunakan untuk menyebut suatu hal, benda, dan orang yang imut atau lucu. Selain itu, kalimat ini juga dapat menjadi kalimat pujian atau cara untuk mengekspresikan diri dalam mengungkapkan hal yang sangat lucu.

Bang Produa, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

Oke, Top Pro 2, welcome back. Masih di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Karena sudah pukul 14.50 ya teman Pro 2 waktu Indonesia Barat. Tentunya Monica akan hadirkan info terakhir di segmennya Entertainment Rooms, di mana kali ini teman Pro 2 showcase dari Bernadia meninggalkan kesannya sangat nyaman, sederhana dan juga personal. Namun secara konsep Bernadia juga menunjukkan sisi eksploratifnya, di mana berbagai aspek termasuk juga visual, aransemen sampai busana ala-ala Yeti 2K yang kini menjadi nuansa album kedua. Dan adapun teman Pro 2, untuk kejutan-kejutan lainnya di sini hadir juga Tensi nih, idolaku banget. Dia hadir tiba-tiba teman Pro 2 sebagai kolaborator, dan ia juga turut bernyanyi di lagu Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Seketika suasana berubah jadi drastis ya. Ia mengajak penonton bergoyang dengan aransemen ala Hipdut dan suara autotune yang jadi ciri khasnya. Tolong Tensi, tolong Bernadia, tetap bikin karya-karya. Dan juga kalau menurut aku, versi Hipdut dari Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan ini harus ada banget sih. Bayangin aja lagu segalau brutal ini dibuatin Hipdut, jadi kita kayak berjoget, berdansa di tengah kepedihan. Waduh, waduh, waduh. Tapi itu emang Tensi jagonya banget sih sama Pro 2. Dan thank you banget juga buat kamu sama Pro 2 yang telah bergabung di Santai Siang barengan aku Monica. Jadi jangan kemana-mana, karena setelah ini juga Monica akan hadirkan di ruang dengar kamu untuk info-info lainnya di segmen Sore Ceria barengan dengan Kiki juga nanti ada rekan aku. Dan stay tune di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

0: Sin Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore ceria. Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro2.

0: 90,7 FM teman terbaik kamu, teman pro 2 di sore ceria. Kali ini Kiki hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama dikutip dari laman antaranews.com, datang dari aktor Ryan Gosling yang resmi ditunjuk untuk memerankan karakter Johnny Blaze di film Ghost Rider yang akan dihadirkan oleh Marvel Studios pada 2028 mendatang. Aktor asal Kanada itu akan bekerja sama dengan sutradara Star Wars Starfighter Shawn Levy dalam produksi film tersebut, sementara Jonathan Tropper sebagai penulis skenarionya.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya teman Pro 2 masih datang dari antaranews.com. Setelah muncul dengan kostum Deadpool dalam presentasi Marvel di ajang Comic Con pada Sabtu 25 Juli waktu setempat, aktor Ryan Reynolds membagikan video reaksi di balik layar kunjungan rahasianya di platform X dan berterima kasih kepada para penggemar yang telah membantu mempopulerkan Deadpool. Video yang diunggah di akun media sosial X ini menunjukkan Reynolds bersiap-siap mengenakan kostum Deadpool berwarna abu-abu dan kemudian berjalan-jalan di ajang Comic Con di San Diego Convention Center Amerika Serikat serta berinteraksi dengan dan berfoto bersama penggemarnya.
1: Info Pro 2.
0: Info terakhir teman Pro 2 dikutip dari laman website kita di rri.co.id. Drama Korea Agent Kim Reactivated berpeluang berlanjut ke musim kedua. Rumah produksi mengkonfirmasi bahwa pembahasan mengenai season 2 tengah dilakukan setelah musim pertama meraih respons positif dari para penonton. Melansir dari Sumpi, pada Senin 27 Juli 2026, laporan media Korea Osen menyebut proses diskusi untuk produksi film musim kedua telah dimulai. Rumah produksi juga membenarkan bahwa pembicaraan berjalan secara positif meski hingga kini belum ada jadwal produksi maupun penayangan yang diputuskan.
1: Info Pro 2.
0: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di sore hari ini teman Pro 2. Dan Kiki ingatkan untuk kalian teman-teman Pro 2 khususnya yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya bahwa azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya di sore hari ini akan dikumandangkan di pukul 15:07 waktu Indonesia Barat. So tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM teman terbaik kamu.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Oke teman Perodus, saat lagi akan kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Betang, berita tentang Sintang.

102 masih di 90,7 FM teman terbaik kamu dan masih ditemenin sama Kiki di sini ya. Sebelumnya Kiki ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk teman-teman Pro 2 khususnya berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Dan sekarang kita udah ada di Betang ya, berita tentang Sintang ya, berita seputar Kota Sintang. Di sini tentunya infonya Kiki kutip dari laman website kita di rri.co.id nih teman Pro 2. Jadi nih ya, guru MTS Negeri 1 Sintang raih penghargaan MURI dan KPK lewat cerpen anti korupsi. Oke teman Pro 2, jadi dikatakan nih ya, guru MTS Negeri 1 Sintang Sanidah ini menerima penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Republik Indonesia sebagai penulis terpilih yang karyanya dibukukan dalam rangka pemecahan rekor MURI menulis cerpen anti korupsi terbanyak di Indonesia di tahun 2026. Program nasional ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Republik Indonesia dan bekerjasama juga dengan Yayasan Rumah Indonesia Menulis dan SIP Publishing Satria Indra Prasta. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya strategis nih ya teman Pro 2 dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi melalui karya sastra yang inspiratif dan juga edukatif tentunya. Keberhasilan Sanidah menjadi penulis terpilih ini juga sekaligus bagian dari pemecahan rekor MURI menjadi kebanggaan tersendiri tentunya ya bagi MTSN 1 Sintang. Prestasi tersebut juga menunjukkan bahwa guru madrasah ini gak hanya berperan sebagai pendidik di ruang kelas aja, tapi juga tentunya mampu berkontribusi dalam gerakan nasional membangun budaya integritas melalui literasi. Oke, dan kita tentunya masih bakal hadirkan info selengkapnya ya teman Pro 2. Kita bakal bahas tentang yang satu ini. Dan Kiki masih bakal temani kamu dengan lagu-lagu berikut ini. So tetap stay tune di 90,7 FM teman terbaik kamu.

0: aku lihat kawan kita si Bian kemarin ada tato di lengannya itu. Bagus benar ya motifnya, aku tengok.
1: Itu bah tato daya. Bukan tato sembarangan itu. Ada ceritanya, ada artinya.
0: Oh gitu kah? Kukira cuma buat gaya-gaya aja dia tuh. Banyak bah anak muda sekarang yang ikut-ikutan buat tato.
1: Nggak gitu bah. Dulu-dulu orang Dayak dapat tato itu kayak penghargaan. Misalnya habis merantau jauh atau pernah melakukan hal besar, bukan asal minta tato.
0: Oh, berarti tato itu semacam bukti hidup lah ya.
1: Betul bah. Setiap motif itu bercerita. Ada yang melambangkan perlindungan, ada yang mewakili roh leluhur. Bahkan proses membuatnya dulu pakai upacara adat, pakai duri kayu.
0: Wah, banyak juga ya artinya. Tapi sekarang banyak orang luar yang salah paham ya. Dibilang aneh lah, serem lah.
1: Iya, betul. Padahal mereka belum kenal budayanya, udah duluan menghakimi.
0: Makanya penting nih kita angkat lagi budaya kita, biar anak muda tahu tato Dayak itu warisan, bukan sekedar tren.
1: Iya bah, kulit boleh ditato, tapi yang ditanam di dalamnya itu sejarah cerita hidup.
0: #kampanyebudaya tato Dayak, cerita yang nempel di kulit.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak, dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke, bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Prodo, Ki masih temani kamu di sini dan kita masih membahas tadi ya, guru MTS Negeri 1 Sintang ini meraih penghargaan MURI dan KPK lewat cerpen anti korupsi nih, teman Prodo. Dan berkaitan dengan hal ini ya, Kepala MTSN 1 Sintang menyampaikan ya bahwa penghargaan tersebut juga sejalan dengan komitmen MTSN 1 Sintang dalam mewujudkan zona integritas menuju madrasah yang bersih, transparan, dan juga bebas dari praktik korupsi khususnya melalui implementasi program pengendalian gratifikasi. Jadi nih ya teman Pro 2, menurutnya MTSN 1 Sintang ini berkomitmen menolak segala bentuk gratifikasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Madrasah juga menerapkan larangan permintaan tunjangan hari raya atau THR kepada masyarakat, perusahaan maupun instansi manapun sebagai bentuk penguatan integritas aparatur. Selain itu Sutardi juga menegaskan ya pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas dan penggunaan fasilitas negara. Seluruh aparatur di lingkungan MTSN 1 Sintang diingatkan untuk tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, senantiasa bekerja secara profesional, disiplin, dan juga menjunjung tinggi etika sebagai aparatur sipil negara. Ia juga mengingatkan bahwa setiap penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak sesuai ketentuan wajib dilaporkan paling lambat 30 hari kerja kepada unit pengendalian gratifikasi atau UPG Kementerian Agama sebagai bentuk dari kepatuhan terhadap regulasi dan penguatan budaya anti korupsi di lingkungan Kementerian Agama.

0: Eh, kamu tahu nggak sih kalau Della itu terjerat pinjaman online?
1: Hah, serius? Padahal dia tuh pandai loh ngatur keuangan.
0: Iya, mana bunganya besar lagi. Sekarang dia terlilit utang yang nggak jelas banget.
1: Wah, bahaya banget ya pinjol ini.
0: Benar tuh, jadi kita harus bijak mengatur keuangan kita dan menghindari pinjaman online dengan alasan apapun. Soalnya itu nggak menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah baru.
1: Benar tuh San, setuju banget sama pendapat kamu.

Broadway itu ada Blue ya dari Yung Kai yang hadir di ruang dengar kamu di sore hari ini nih teman Broadway. Dan tadi kita membahas tentang guru MTS Negeri 1 Sintang ya yang meraih penghargaan MURI dan KPK lewat cerpen anti korupsi. So teman Broadway, melalui prestasi yang diraih oleh Sanidah ini ya dan juga komitmen kuat terhadap pembangunan zona integritas, MTS Negeri 1 Sintang juga berharap nih bahwa nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, akuntabilitas dan anti korupsi bisa semakin tertanam dalam budaya madrasah. Madrasah sendiri juga optimis nih ya teman Produa bahwa pendidikan karakter yang dipadukan dengan budaya literasi dan integritas akan melahirkan juga generasi yang cerdas nantinya ya. Dan selain itu juga tentunya berakhlak mulia serta menjadi agen perubahan bagi bangsa dan negara. Oke, dan itu ya teman Produa, infonya kikutip sekali lagi dari laman website kita di rri.co.id/sintang. So buat kalian yang mau cek infonya ya, mungkin ketinggalan infonya, kalian bisa langsung aja tentunya cek di laman website kita di rri.co.id. Oke, dan di sore hari ini teman Produa, Kiki tentunya masih temani kamu ya dengan beragam informasi lainnya ya yang tentunya menarik banget buat kita bahas nih. So tetap stay tune dan jangan kemana-mana ya barengan sama Kiki di sini.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

memproduce, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman produce, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini di 90,7 FM, teman terbaik kamu tentunya. Dan di sore ceria kali ini nih ya, di luar sih di Sintang cuacanya berawan ya, tapi kok kayak agak-agak sendu gitu ya kalau Kiki lihat dari dalam studio ini ya, teman Pro 2, enggak secerah biasanya gitu loh. Ya, tapi apapun cuacanya di luar ya, Kiki harap kita semua tetap semangat dalam menjalani aktivitas nih teman Pro 2, apalagi di hari Senin ini. Ayo semangat. Oke, dan Kiki masih temani kamu ya tentunya dengan beragam info ya lainnya buat Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu. Dan di sore hari ini nih ada info yang menarik ya teman Pro 2, Kiki kutip dari laman website kita tentunya ya, masih di rri.co.id/sintang ya teman Pro 2. Nah, jadi Kiki mau nanya deh sama kalian. Kalian pernah enggak sih dengar kata Bermuda gitu ya? Mungkin ini orang udah banyak ya dengar kayak Bermuda, atau mungkin ya orang lebih familiarnya lagi dengan kata segitiga Bermuda. Kesannya kayak misterius gitu ya. Ya, kita bukan masuk ke segmen horor ya. Perlu kita bahas bukan tentang segitiga Bermudanya, tapi di sini Kiki mau ajak kalian jalan-jalan sedikit nih ya di sore hari ini nih teman Pro 2 di hari Senin ini, biar enggak sepaneng gitu ya. Walaupun dengerinnya sambil di dalam mobil, mungkin ya sambil atau mungkin ada yang masih bekerja gitu ya. Jadi kita bisa jalan-jalan lah sedikit, lebih ke jalan-jalan di kepala ya. Sambil kita bicarain tentang sejarahnya nih teman Pro 2. Nah, jadi mungkin kalau misalnya biasanya itu dengar kata Bermuda itu pada segitiga Bermuda ya, kesannya kayak misterius, kayak teori-teori konspirasi. Tapi kalian udah pernah dengar gak sih tentang Pulau Bermudanya nih? Nah, jadi ya teman Pro 2, sebenarnya ada nih Pulau Bermuda ya. Nah, Bermuda ini juga sebenarnya itu dikenal luas ya teman Pro 2 sebagai destinasi wisata mewah dengan pantai berpasir merah muda ya, jadi pantai pasir pink gitu, dan juga air laut biru yang jernih banget. Nah, di balik citra itu nih teman Pro 2, pulau yang letaknya sekitar 1000 km dari pantai timur Amerika Serikat ini ternyata menyimpan juga nih sejarah panjang yang jauh lebih kompleks dari sekedar sebagai surga liburan aja nih. Nah, jadi kalau mengutip dari Britannica, Bermuda ini pertama kali tercatat pada peta Spanyol di tahun 1511 atau 1511, dan penemuannya ini dikaitkan dengan pelaut Juan Bermudez sekitar tahun 1503. Tapi pulau ini itu sebenarnya gak pernah benar-benar dihuni ya, hingga sebuah kapal milik Virginia Company yang bernama Sea Venture ini terhempas badai dan karam di perairan Bermuda ini ya di tahun 1609 ya. Udah lama banget nih teman Pro 2. Nah, para penyintas kapal itulah yang kemudian jadi cikal bakal pemukim ya, di pemukim permanen di Pulau Bermuda ini. Dan peristiwa ini juga yang konon katanya mengilhami William Shakespeare dalam menulis drama The Tempest. Oke, menarik banget nih ya teman Pro 2, pulau yang mungkin jarang kita dengar ini ya, jarang dibahas ini ya, ternyata punya sejarah yang panjang, bahkan udah tercatat itu sejak tahun 1511 ya, atau 1511. Udah berapa ratus tahun lalu nih teman Pro 2. Dan bahkan ini juga menjadi cikal bakal dari drama The Tempest milik William Shakespeare nih teman Pro 2. Dan Kiki tentunya masih bakal hadirkan info selengkapnya ya ke ruang dengar kamu. So jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune bareng sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Mengenal gangguan erotomania syndrome, kirain dia suka, tapi ternyata enggak. Gangguan mental erotomania syndrome ini adalah kondisi ketika kamu menganggap si dia cinta atau suka padahal sebenarnya tidak. Ternyata kondisi ini lebih sering dialami perempuan daripada laki-laki dan berlangsung selama berminggu-minggu sampai tahunan. Fokus, khayalan, dan obsesinya ada di percintaan. Gangguan ini bisa berkembang jadi obsesi saat mengejar orang yang disukainya. Erotomania sering disebabkan karena perasaan terabaikan hingga jadi trauma, buruknya kepercayaan diri, introvert, dan perasaan terisolasi. Ngutip juga dari Woman Health, di mana erotomania juga disebut dengan sindrom Klerambol. Kondisi ini ditemukan pada 1885 oleh psikiater asal Prancis, Gigi de Klerambol. Setelah mengamati seorang perempuan yang mengira seorang laki-laki dengan status sosial atau profesi lebih tinggi jatuh cinta kepadanya.

0: Kesimpulan Pro 2. Tahukah kalian, Gen Z dan milenial diprediksi akan miskin terjebak doom spending. Lalu, apa itu doom spending? Doom spending sendiri merupakan aktivitas membelanjakan uang untuk menghilangkan stres di tengah kekhawatiran atas kondisi ekonomi yang tidak pasti dan kondisi hubungan internasional yang tidak stabil. Keberadaan ponsel pintar yang memudahkan akses informasi tentang krisis ekonomi, perang, hingga isu lingkungan bisa memperburuk fenomenal ini. Fitur pembayaran seperti Buy Now, Pay Later atau BNPL ternyata turut mendorong perilaku belanja impulsif ini, teman Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dengan sama Kiki di sore hari ini, teman Pro2. Kita masih membahas tentang Pulau Bermuda ya. Ini merupakan pulau kecil yang punya sejarah yang panjang juga. Nah, Bermuda ini ya, tadi setelah diketahui ini cikal bakal pemukimnya yaitu orang-orang atau para penyintas kapal dari Sea Venture yang terhempas badai dan karam di perairannya di tahun 1609 ya. Bermuda ini kemudian dikelola oleh Virginia Company dan penerusnya nih teman Pro2 yaitu Somers Islands Company sebagai koloni korporasi. Dan sejak awal masa koloni, wilayah ini juga bergantung pada kerja paksa ya. Kalau menurut dari JS Store Daily ya, ini sebuah website ya teman Pro2, Bermuda ini bahkan menjadi koloni Inggris pertama yang mengekspor tenaga kerja Afrika 3 tahun sebelum budak Afrika pertama tiba di Virginia. Seiring waktu berjalan juga, jumlah penduduk kulit hitam di pulau ini bahkan melampaui jumlah pendatang kulit putih, dan perbudakan kemudian dikodifikasi secara hukum ya, dan diwarisi secara turun-temurun hingga akhirnya dihapuskan oleh kerajaan Inggris. Oke, dan perbudakan tadi ya teman Prodo kembali kemudian dikodifikasi secara hukum dan diwarisi secara turun-temurun ya, hingga akhirnya dihapuskan oleh kerajaan Inggris pada tahun 1833. Dan masa koloni awal Bermuda juga diwarnai oleh persidangan sihir ya, atau witch trials yang mencekam ya, yang cukup bisa dikatakan booming, tapi konotasinya bukan konotasi booming yang bagus ya teman Pro2. Dan di awal dekade 1650-an, 10 perempuan ini dituduh punya kekuatan gaib, di mana 4 diantaranya dieksekusi sebelum gelombang persidangan itu mereda.

Nah, kondisi ini juga ya teman Pro 2 terjadi di tengah ketidakstabilan politik kala itu ya, yang membuat kursi gubernur juga berganti nih dengan sangat cepat, serta maraknya sengketa hukum akibat bangkai kapal yang kerap ditemukan di perairan sekitar pulau di kala itu.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

0: Indonesia menjadi negara dengan rata-rata tinggi badan terpendek di dunia loh. Dan hasil ini didapatkan oleh organisasi Independent World Population Review. Pada laporan terbarunya tertulis rata-rata tinggi badan laki-laki di Indonesia adalah 166,26 cm. Di sisi lain, rata-rata tinggi badan perempuan adalah 154,36 cm. Dengan begitu, rata-rata tinggi badan warga Indonesia adalah 157,98 cm atau 62,2 inci. Jadi, tinggi badan kamu berapa nih?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2, masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan kita masih bicara tentang Pulau Bermuda ya, dengan sejarahnya yang panjang nih. Nah, memasuki abad ke-20 ya, teman Pro 2, ketegangan rasial yang terpendam ini akhirnya meledak ya, karena tadi adanya persidangan sihir atau witch trials juga ya, di mana 10 perempuan dituduh memiliki kekuatan gaib dan 4 diantaranya juga dieksekusi sebelum gelombang persidangan itu mereda nih, teman Pro 2. Dan juga adanya perbudakan ya, teman Pro 2, dan juga kerja paksa di masa itu. Nah, Britannica juga mencatat nih ya, teman Pro 2, bahwa di tahun 1973 Gubernur Sir Richard Sharpless ini terhabisi nyawanya, dan kerusuhan besar ini meletus pada tahun 1977, di mana peristiwa itu juga mendorong pemerintah untuk mulai membongkar diskriminasi rasial yang selama ini berlangsung secara de facto. Partai politik buruh progresif juga ya, teman Pro 2, yang mewakili warga non kulit putih Bermuda ini terus tumbuh pengaruhnya, dan di tahun 1998 ya, ini akhirnya berhasil memenangkan pemilu untuk pertama kalinya. Dan Bermuda hingga kini juga tetap berstatus wilayah seberang laut Inggris dan secara resmi menolak ya kemerdekaan dalam referendum 1995. Pulau yang luasnya nggak lebih dari 54 km persegi ini ya, juga teman Pro 2 telah membuktikan bahwa ukuran geografis itu nggak selalu berbanding lurus dengan kompleksitas sejarah yang dimilikinya. Oke, teman Pro 2, so itu tadi ya, kita udah ngebahas seputar Pulau Bermuda nih ya, bukan segitiganya. Kalau misalnya biasanya tuh orang-orang lebih fokus, lebih sering ngebahas tentang segitiga Bermuda ya, kita udah ngebahas barusan tentang pulau ya, pulaunya yang walaupun gak seberapa besar tapi punya sejarah yang luar biasa juga ya, teman Pro 2, panjang gitu sejarahnya. Dan info ini juga teman Pro 2 sekali lagi kita kutip dari laman website kita di rri.co.id/sintang.

penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

teman-teman Produa, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Okay, teman Pro 2. Itu barusan ada Golden Hour ya dari Jake yang hadir di ruang dengar kamu di sore hari ini, teman Pro 2. Dan gimana nih kabarnya teman Pro 2 di sore hari ini? Kiki harap kalian dalam keadaan yang baik-baik aja nih ya. Buat kalian yang mungkin lagi berkendara, Kiki ingatkan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan ya. Dan juga tentunya selalu ingat untuk patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, oke? Dan apapun Oke, dan apapun aktivitas kamu ya teman Pro 2 di sore hari ini, ya buat yang masih bekerja, tetap semangat bekerjanya teman Pro 2. Buat yang mungkin lagi olahraga, juga semangat olahraganya atau mau olahraga gitu ya di sore hari ini. Mungkin ada yang udah nongkrong dari jam segini, gak apa-apa, have fun ya teman Pro 2. Apapun aktivitas kamu, semoga semuanya berjalan dengan lancar juga, amin. Oke, di sore hari ini teman Pro 2, kita ngebahas tentang cuaca. Gimana perakiraan cuaca kalau menurut dari laman website resmi BMKG ya teman Pro 2. Untuk perakiraan cuaca di Kabupaten Sintang sendiri ya, khususnya di Kecamatan Sintang, Tempuna, Sepau, Ketengah Hilir, Ketengah Tengah, Ketengah Hulu, Dedai, Kayan, Hilir, Hulu, Serawai, Ambalau, Kelam Permai, Sungai Tebelian, dan Binjai Hulu. Ini sepanjang hari ini sih ya, perakirannya cerah berawan aja nih teman Pro 2. Untuk beberapa hari ke depan juga, kalau perakiran untuk hari Selasa besok, di beberapa tempat cerah dan juga berawan ya teman Pro 2. Ada juga yang cerah berawan, ada juga hujan ringan nih. Ada beberapa tempat yang berpotensi hujan ringan, kayak di Sepau, kemudian di Dedai, Kayan Hilir, di Serawai ya teman Pro 2. Ini kalau masih dari laman resmi BMKG, perakirannya seperti itu. Oke, kemudian kita bicara soal lintas ya. Kalau tadi Kiki perhatikan dari pantauan CCTV di wilayah Kota Sintang ya, untuk lalu lintas sendiri ya jam-jam segini wajar ya teman Pro 2, kalau di luar tuh ramai, cukup padat juga kendaraannya, mungkin di jembatan mulai macet kali ya. Sekarang gimana nih teman Pro 2? Buat kalian yang mungkin punya update lalu lintas nih, boleh banget kasih tahu ke kita juga ya, langsung aja ke 0857 504741. Oke, so itu dia teman Pro 2, sedikit info di sore hari ini ya. Dan juga Kiki tidak bosan-bosan mengingatkan kalian untuk ya berhati-hati di jalan ya, untuk tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kalian di sore hari ini, apalagi di hari Senin ini ya. Kalau hari Senin tuh berasa agak lebih panjang gak sih? Apalagi pagi ke siang gitu ya teman Pro 2. Ya semoga ya apapun aktivitas kamu lancar-lancar aja lah ya teman Pro 2. Dan Kiki juga masih bakal temani kamu ya dengan lagu-lagu yang asik tentunya ya di sore hari ini. Ingin nanti jelang azan maghrib nih untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya, azan maghrib akan dikumandangkan nantinya di pukul 17:47 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Masih cukup panjang nih waktu kalian, masih ada 30 menit lagi untuk bisa mempersiapkan diri. Dan tetap stay tune ya teman Pro 2 bareng sama kita di sini. Kiki mau puterin buat kalian nih satu lagu berikutnya, ini dari Itham featuring Chungha dengan Find Love.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

0: Oke teman produs, saat lagi akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

0: Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Hai teman Bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Masjid Jami Keraton Sambas adalah masjid yang berada di Komplek Keraton Kesultanan Sambas, Kota Sambas, Kalimantan Barat. Masjid yang resminya bernama Masjid Sultan Muhammad Syafiuddin II ini tercatat sebagai masjid tertua di Kalimantan Barat. Masjid Jami Keraton Sambas merupakan rumah sultan yang kemudian dijadikan musola. Dibangun oleh Sultan Umar Akomuddin yang memerintah negeri Sambas pada tahun 1702 hingga 1727 Masehi. Kemudian direnovasi oleh putranya Sultan Muhammad Safiuddin dan dikembangkan menjadi Masjid Jami yang diresmikan pada tanggal 10 Oktober 1885 Masehi. Semua bangunan terbuat dari kayu belian, jumlah tiang tengah bagian dalam Masjid Jami berjumlah 8 batang yang bermakna pendirinya adalah Sultan ke-8 atau Sultan ke-14 garis Kesultanan Kerajaan Sambas.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Oke, teman Pro 2 masih ditemenin sama Kiki di sini ya di sore ceria kali ini, dan Kiki ucapkan sebelumnya selamat menaikkan ibadah sholat maghrib ya untuk teman-teman Pro 2 khususnya berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Oke, dan di sore ceria kali ini teman Pro 2 Kiki masih temani kamu. Sekarang kita udah ada di kultur kita. Kita bakal ngebahas apa nih ya kira-kira tentang kultur ya, tentang budaya yang datang dari Nusantara tentunya. Oke, jadi di sini Kiki udah siapin infonya ya buat kalian nih teman Pro 2. Info kali ini Kiki kutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id. Kita bicara tentang legenda. Kali ini legendanya datang dari wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya dari Manggarai ya teman Pro 2. Yaitu ada sebuah cerita rakyat tentang kisah seorang nenek dan seekor landak. Oke teman Pro 2, jadi ya dikatakan ada sebuah cerita rakyat yang datang dari wilayah dari daerah Manggarai, Nusa Tenggara Timur, yang berkisah tentang seorang nenek dan seekor landak. Cerita rakyat ini mengisahkan tentang interaksi antara nenek dan landak tersebut hingga akhirnya menemukan akhir yang bahagia nih teman Pro 2. Menarik ya. Nah, jadi kalau masuk ke dalam ceritanya nih ya teman Pro 2, dinukil dari buku Cerita Rakyat Manggarai, Alkisah pada zaman dahulu hiduplah seorang nenek sebatang kara. Nenek ini tinggal di sebuah gubuk yang ada atau terletak di tepi danau. Setiap hari nenek ini bekerja di kebun yang gak jauh dari rumahnya. Hasil kebunnya ini juga dia manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan pada suatu hari berangkatlah si nenek ini menuju kebun ya seperti biasanya ya, seperti hari-hari sebelumnya. Sesampainya di sana, sang nenek ini bekerja mengolah kebun yang dia punya itu. Dan begitu tengah hari tiba, sang nenek ini beristirahat di bawah pohon hingga gak lama kemudian lewat nih seekor landak di depan sang nenek. Oke, itu baru intronya aja ya teman Pro 2. Kiki tentunya masih bakal hadirkan info selengkapnya ke ruang dengar kamu nih teman Pro 2. So jangan kemana-mana ya, buat kalian yang kepo nih seperti apa sih emang kisah legenda yang satu ini. Stay tune aja terus ya barengan sama Kiki di sini.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Waduh, gawat, kayaknya orang itu mau buang sampah ke sungai deh. Please dong, jangan buang sampah di sungai.
1: Ih, ngapa sih? Aku tuh cuma buang 2 kantong, ja.
0: Udah berapa orang sama kayak kamu ini, ha? Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit, tahu? Sederhana sih, tapi membawa bencana. Sini kantongnya, biar aku buang sampahnya di tempat pembuangan sampah aja.
2: Membuang sampah di sungai, terus sampahnya bergerak ikut aliran sungai dan sampai ke laut, membawa dampak buruk deh di laut. Mungkin yang kita lihat baru satu yang membuang sampah di sungai. Gimana kalau 1 juta orang yang melakukannya? Masih mau buang sampah di sungai?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, Kiki masih di sini dan kita masih membahas tentang legenda tadi ya yang datang dari wilayah Manggarai, Nusa Tenggara Timur, yaitu sebuah cerita rakyat ya yang berkisah tentang seorang nenek dan seekor landak. Nah, jadi ya teman Pro 2, dikatakan landak ini kemudian menyapa nenek tersebut nih, nenek yang lagi duduk beristirahat di bawah pohon ini ya. Nah, landak ini bertanya kepada sang nenek, "Apakah nenek punya air yang bisa dibagi untuk aku?" gitu kata landaknya ya, kurang lebih. Gak juga sih ya, pokoknya landaknya ini bertanya nih kepada sang nenek, apakah nenek memiliki air yang bisa dibagi untuk dirinya. Nah, nenek itu kemudian bertanya nih teman Pro 2, mengatakan ya, maksudnya jika air yang dia miliki itu sudah habis, dia juga gak punya lagi nih persediaan air lainnya yang bisa dia bagi kepada si landak ini. Nah, nenek pun kemudian berinisiatif lah untuk mengajak landak pulang ke rumahnya ya. Dan dengan senang hati, landak ini ya menerima tawaran dari nenek yang baik hati ini. Nah, sesampainya di rumah sang nenek nih ya, nenek ini kemudian tentunya memberikan air ya untuk landak ini. Nah, enggak hanya itu, nenek ini juga memasak banyak banget makanan untuk mereka makan bersama ya. Mereka makan berdua nih bareng-bareng nenek dan landak tadi. Nah, ketika semua makanan sudah habis nih, landak tersebut merasa nyaman tinggal di sana. Dia pun minta izin lah sama nenek ini ya, boleh enggak nih aku tinggal bareng nenek di rumah ini? Gitu. Nah, sang nenek kemudian menerima tawaran ini dengan senang hati. Karena kenapa? Karena nenek ini juga merasa, oh, mulai sekarang aku gak perlu tinggal seorang diri lagi nih di gubuk tua ini. Dan sejak saat itu nih teman Pro 2, landak tersebut ya tinggallah bersama nenek ya. Dia juga suka membantu keperluan sang nenek sehari-hari. Hingga pada suatu hari muncullah keinginan sang landak untuk menikah. Dia meminta sang nenek untuk pergi ke rumah raja dan meminang putri raja nih teman Pro 2. Nah, jadi sang raja ini ya dikatakan punya 12 orang putri. Nah, begitu mendengar keinginan si landak, nenek ini kemudian ya pergilah ke rumah sang raja gitu ya. Sampainya di sana, nenek ini menyampaikan maksud kedatangannya ya. Dan sang raja ternyata menyerahkan keputusan tersebut pada putri-putrinya aja gitu ya. Akhirnya sang nenek menemui putri sulung sang raja. Dia menyampaikan pesan jika si landak ini ingin meminang putri tersebut. Tapi teman Pro 2, lamaran itu ditolak mentah-mentah oleh putri raja tadi. Tapi meskipun demikian, sang nenek tidak menyerah begitu saja. Nah, nenek ini kemudian menanyakan hal yang sama nih ya pada putri-putri raja yang lainnya. Hingga pada akhirnya nih teman Pro 2, hanya putri bungsu saja ya yang mau terima lamaran tersebut. Nah, akhirnya pernikahan antara putri bungsu raja dan si landak ini diselenggarakan ya. Dan sejak saat itu putri raja ini tinggal bersama si landak dan sang nenek.

0: kamu? Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar, Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya. Sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.
1: Hai teman Bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Oke, teman Pro 2. Masih ditemenin sama Kiki di sini. Tadi kita masih membahas tentang kisah seorang nenek dan seekor landak. Ini cerita rakyat dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Masih mengutip juga dari laman www.goodnewsfromindonesia.id nih ya, teman Pro 2. Nah, jadi sebenarnya tadi Kiki udah sampaikan nih ya ceritanya sejak putri bungsu raja ini dan si landak ini menikah ya, putri raja kemudian tinggallah ya bersama si landak dan sang nenek. Hingga pada suatu hari nih teman Pro 2, sang nenek dan putri raja ini hendak pergi sembahyang. Sesampainya di sana, mereka kemudian melangsungkan sembahyang dengan khusyuknya tentunya. Dan tiba-tiba muncul nih seorang pria tampan di samping putri raja. Dia pun melangsungkan sembahyang dengan khusyuk juga di sana ya. Dan saat kembali ke rumah ya teman Pro 2, putri raja ini menceritakan hal ini kepada si nenek dan si landak ya teman Pro 2. Namun si landak ini memperlihatkan gelagat aneh ketika mendengarkan cerita tersebut. Oke, dan keesokan harinya nih teman Pro 2, sang nenek dan putri raja pun kembali ya pergi hendak pergi sembahyang lagi. Tapi di tengah jalan sang nenek ini menyuruh putri raja untuk pergi dulu aja dan diem kembali ke rumah. Jadi si nenek ini menyuruh putri raja untuk kamu duluan aja gitu pergi sembahyangnya. Dan nenek ini diam-diam itu balik kembali ke rumahnya ya. Nah, sesampai di rumahnya sang nenek ini melihat si landak ini lagi melepaskan kulitnya nih teman Pro 2, dan mendadak dia berubah wujud menjadi pria yang tampan banget. Nah, jadi ternyata nih ya teman Pro 2, pria yang dilihat oleh putri raja sebelumnya itu di hari sebelumnya itu ternyata jelmaan si landak itu. Dan akhirnya sang nenek pun keluar dari persembunyiannya ya, dan berkata kalau si landak ini gak perlu menyembunyikan identitasnya lagi. Nah, pada saat putri raja kembali pulang ya ke rumah setelah sembahyang ya, dia terkejutlah melihat pria tampan yang dilihatnya sebelumnya itu ada di rumah bareng sama nenek. Dan setelah mendengarkan penjelasan dari sang nenek, akhirnya putri raja ini pahamlah ya, dan dia merasa bahagia karena ternyata menikahi pria yang tampan ya, yang sebelumnya menjelma menjadi seekor landak tadi. Oke, teman produser, itu ya akhir dari cerita kisah nenek dan seekor landak ini ya teman produser. Menarik banget nih ya cerita yang satu ini. Sekali lagi, cerita ini dikutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id ya. So, buat kalian yang mungkin mau baca ulang ceritanya atau mungkin ketinggalan nih cerita dari awalnya gimana, kalian bisa langsung aja cek ke websitenya Good News From Indonesia ya. Dan selain ini juga teman Pro 2, Kiki masih hadirkan beberapa buah lagu ke ruang dengar kamu. Dan nanti bakal hadir juga nih 3 info terkini ke ruang dengar kamu sebelum kita ikuti Music Live Chat. Tetap stay tune teman Pro 2 barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Batik Tengah Indonesia? Ternyata Titik Tengah Indonesia adalah desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

0: Sore Ceria.
1: Info Pro 2.
2: Nah, 90,7 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sore menjelang malam hari ini Kiki hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 di sore menjelang malam hari ini dikutip dari laman antaranews.com. Info pertama datang dari aktor Alan Richson bersama aktris Agnes Mo dan juga Anggun mewakili tim serial Richard dalam acara peluncuran trailer resmi serial musim keempat dan diskusi panel yang dilaksanakan dalam ajang San Diego Comic Con di Amerika Serikat pada Sabtu 25 Juli kemarin. Menurut siaran pers Prime Video, jajaran pemeran baru dalam serial Richard musim keempat meliputi Sydell Noel, Chris Marquette, Agnes Mo, Anggun, Kevin Wiseman, Mark Lucas, Kevin Corrigan, dan juga Kathleen Robertson. Agnes dan Anggun sendiri akan berperan sebagai Layla Hoth dan juga ibunya Amisha Hoth dalam serial tersebut. Tampilan pertama mereka dalam serial terbaru Richard telah diunggah di akun media sosial @RichardPrimeVideo pada Jumat 24 Juli kemarin.
0: Info Pro 2.
1: Info berikutnya teman Pro 2 datang dari aktris Emma Roberts yang telah menikah dengan aktor Cody John dalam upacara pernikahan yang dilaksanakan di Idaho, Amerika Serikat pada 25 Juli 2026 menurut Warta People pada Minggu 26 Juli waktu setempat. Foto-foto pernikahan mereka diunggah di akun Instagram De Moi. Dalam foto-foto itu, Roberts yang berusia 35 tahun terlihat mengenakan gaun putih panjang dan John yang berusia 36 tahun memakai setelan jas berwarna coklat gelap. Menurut Vogue yang sebelumnya menemani Roberts mengepas gaun pengantin, untuk upacara pernikahannya Roberts mengenakan gaun pengantin Monique Lhuillier rancangan khusus.
0: Info Pro 2.
1: Dan info yang terakhir teman Pro 2 datang dari dunia olahraga, di mana Ketua Umum Pengurus Besar atau PB Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi masa bakti 2026-2030 Agustiar Sabran mengatakan kepengurusan PB Percasi pada masa kepemimpinannya berpusat pada 4 pilar utama. Pernyataan itu disampaikan Agustiar usai dikukuhkan dan dilantik sebagai Ketua Umum PB Percasi masa bakti 2026-2030 di Jakarta pada hari Senin. Ketua KONI Pusat Legend TNI Marciano Norman melantik Agustiar Sabran bersama seluruh anggota kepengurusan PB Percasi masa bakti 2026-2030.
0: Info Pro 2.
1: Demikian tiga info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di sore menjelang malam hari ini teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan ikuti Music Live Chat barengan sama Pro 2 FM Jakarta tentunya. So tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM teman terbaik kamu.

selamat malam Indonesia. Udah jam 7 malam nih waktu Indonesia bagian barat ya, seperti biasa, enggak seperti biasa sih. Ini spesial banget teman Bro 2 ya. Kali ini di tanggal 27 Juli 2026 Oza yang bakal nemenin kamu di program Music Live Chat ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 RRI se-Indonesia, apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik saja ya teman Pro 2. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan nih gue bakal ngobrol-ngobrol sama musisi top papan atas Indonesia teman Pro 2. Kali ini gue punya satu buah band yang baru saja mungkin belum merilis lagunya secara di SP teman Pro 2, tapi mereka akan merilis lagu secara langsung di Pro 2 FM Jakarta di malam hari ini teman Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol-ngobrol seru bareng dengan band Perahu Kertas. Ini adalah salah satu band indie ya, yang mulai menanjak naik teman Pro 2, mulai naik daun dan juga berasal dari Bekasi ya. Tapi nanti kita masih nungguin mereka teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat, teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi, teman Pro 2. Ini dia, Perahu Kertas. Selamat malam, bro.
1: Malam. Akhirnya
0: datang
1: juga. Tandang juga nih.
0: Apa kabar, teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah, bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya... Pro Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga dong.
0: Bertiga aja ya. Tiga. Ada siapa aja nih malam hari ini yang
1: ada,
0: datang ke Pro 2?
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya, Bapak?
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Makasih Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa, bro?
2: Dimensi Hardy.
0: Dimensi Hardy. Pemain bass nih, teman Pro 2. Okay. Dan ini aktor ya?
1: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa, bro?
3: Robert
1: David Caniago.
0: Robert David Caniago. Pegang apa dia, bro?
1: Pegang celana dari tadi yang gue lihat-lihat. Mau celana lu?
3: Pegang kendali.
0: Pegang kendali, pegang drum, pegang kendali. Ini ada salah satu band, bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket, teman Bro 2.
1: Asik.
0: Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Iya
0: kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan, dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue yang nyebar.
1: Oh iya, terima kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Sintayong. Kan lo dari Korea Selatan, men.
1: Iya.
3: Tanggap sih dikit.
0: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: B.
0: Ya kan, gimana sih... personil Perahu Kertas ini ketemunya, awalnya gimana terbentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya di play di Ramayana, bro, di Matahari Bekasi, bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya nggak, rambutnya nggak hijau. Sekarang udah hijau.
1: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
0: Oh iya, itu band lain dulu. Nah, gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk, men?
1: Terlalu lu masih ingetnya ini, Ramayana aja.
0: Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
1: Iya.
0: Bener ya? Berarti udah berapa tahun?
1: 10.
0: Nah, 10 tahun.
1: Tahun ini. 10 itu apa ya?
0: Apa?
1: Sebutannya?
3: Windu.
1: Lah, apa dong? Satu abad.
0: Enggak dong, satu abad 100 tahun. Enggak,
1: 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun.
1: Juga.
0: Udah 10 tahun bersama.
1: Dekade.
0: Satu dekade
1: maksudnya.
0: Satu dekade bersama. Nah, itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
1: Ya. Ya.
0: Kan? Udah enggak kerasa dong? Lu udah bersepuluh tahun
1: sih
0: bersama.
1: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka ya kan?
1: Iya.
0: Ada sukanya.
1: Duka gak? Dan merana. Duka dan merana. Tidak terasa ya.
0: Iya. Ini gimana dulu ceritanya ketemunya, teman-teman?
1: Ini pertanyaan yang sangat menarik ya.
0: Iya.
1: Seperti yang lu sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
1: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband. Aerob dulu. Tahu gak band?
0: Tahu. Aerob. Motor Yamaha kan? Aerob.
1: Aerox. Oh iya. Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum ya. 2016 bikin band baru lah.
0: Oke. Okay.
1: Band yuk. Dulu selama ngeband nggak pernah punya album.
0: Mm-hmm.
1: Dulu kan susah aja ya, kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
0: Ya, betul.
1: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas sulit lah. Sulit. Mm-hmm. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh.
0: Mm-hmm.
1: Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri. Kita juga pengen kan.
0: Mm-hmm.
1: Akhirnya bikin band, ngajak siapa drummer ya.
0: Oke.
1: Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
0: Iya. Yeah.
1: Sibuk banget dia dulu kerja.
0: Bang Danamon Kuningan sini ya?
1: Kayaknya iya deh. Sibuk banget. Akhirnya anjing drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
0: Oke. Okay.
1: Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album.
0: Okay.
1: Sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindsetnya Perahu Kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak apa sih rasanya gitu.
0: Jadi awalnya karena band Aerob dulu yang vakum ya.
1: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
1: drummer.
0: Drummer baru
1: ya.
0: Dan lo bikin Perahu Kertas.
1: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerob ke Perahu Kertas itu gimana, men? Lo siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Nemuinnya di
1: Oh, lagu.
0: Oh, lagu siapa?
1: Jadi sebenarnya Aerob itu bukan Perahu Kertas.
0: Okay.
1: Aerob ya Aerob. Orang tuh banyak nyangka kayak, wih, Aerob ganti nama.
0: Nah iya, aku juga nyangkanya begitu.
1: Sebenarnya enggak, Aerob tuh udah gue tutup buku lah.
0: Oke. Okay.
1: Pengen bikin sesuatu yang baru, yang lebih kiri.
0: Nah iya.
3: Kanan
1: banget ya.
0: Dulu kanan banget.
1: Ferry Irwandi kali ya.
0: Iya sih.
1: Di kiri.
0: Terus.
1: Kertas lah, anjay. Perahu kertas itu gara-garanya pas bikin demo bahkan bandnya belum ada. Dimensi RD bikin lagu judulnya Perahu Kertas.
0: Oh.
1: Kayak si kakak yang satu itu.
0: Iya. Yeah.
1: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin, terus bandnya apa ya? Udah Perahu Kertas aja.
0: Oke.
1: Okay. Bandnya Perahu Kertas karena namanya kita rilis lah tuh.
0: Single pertama ya? Ya?
1: Oh, lupa gue. Udah dong ya. Oh enggak, lagunya malah
0: ini?
1: Lagunya malah nggak jadi.
0: Oh lagunya malah
1: nggak
0: jadi.
1: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah jadi lekat. Perahu Kertas, manjai. Okay. Gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya band baru gue nih kiri.
0: Ini aku judulnya.
1: Ini aku.
0: Okay.
1: Sebelum ini aku malah monolog.
0: Monolog.
1: Nah. Monolog satu.
0: Monolog satu.
1: Cari di YouTube kan. Ketutup sama ribuan mau di Ayunda aja.
0: Ah.
1: Band gue mana ya? Gak ada, gila.
0: Gagal nih.
1: Ini yang
0: sebelum berkembang.
1: Iya. Sebelum berlayar udah.
0: Susah dicari.
1: Udah kegulung ombak.
0: Iya. Kenapa namanya jangan perahu kertas, perahu beton misalkan ya.
1: Lebih baru kuat,
0: gitu ya. Iya.
1: Akhirnya, akhirnya udah hanya dihilangin, gak pakai spasi.
0: Oke. Okay.
1: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
0: Biar gak sama
1: bahasa search-nya. Bisnisnya.
0: SEO-nya.
1: SEO-nya biar iya. Gampang nih, hanya biar gak sama
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Udah jadi perahu kertas.
0: Okay. Just
1: rilis ini aku, udah jadi perahu kertas kalau di searching muncul paling atas.
0: Nah. Okay. Itu berarti ada artinya gak sih perahu kertas
1: artinya itu? Dimensi RD jago banget.
0: Coba nih.
1: Setelah jadi kita gak mikir artinya nih. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Pas di searching, perahu itu tetap perahu juga. Bahasa?
0: Ternyata bahasa mana?
1: Lampung.
0: Bengkulu.
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Ya, bahasa Bengkulu artinya sama juga, perahu juga.
0: Jadi
1: ternyata sama. Sama aja berarti artinya perahu kertas, tapi spellnya unik aja.
0: Oke, jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
1: Iya malah ya.
0: Oke, dan Perahu Kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi, bro.
1: Hati-hati
0: ini lo. Berat ini.
1: Hati-hati
0: ya. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa? Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue lo dulu adalah band rock ya.
1: Rock.
0: Band rock
1: papan
0: atas ya. Bekasi lah ya.
1: Ya, ya.
0: Di bawahnya Bara Suara.
1: Yoi.
0: Iya kan? Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih, men? Rock motivasi itu gimana sih?
1: Ini pertanyaan yang menarik ya.
0: Oke.
1: Jadi 2016 kebentuk, mulai rilis 2017.
0: Iya.
1: Kita rilis Ini Aku, rilis Merah Membiru.
0: Merah Membiru itu video klipnya luar biasa. Yoi
1: yang kertas itu.
0: Weis.
1: Rilis Terang Bersulam,
0: Terang
1: kita
0: bersulam.
1: Juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
3: Jangan dulu mengerti.
1: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
0: Aurora. Nah,
1: pas pandemi, ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati, kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, Jangan Dulu Mengelap Keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya. Maksudnya anak Perahu Kertas ini tidak terlalu memikirkan
0: pemasukan.
1: Pemasukan, mikir dong.
0: Oh iya beda ya.
1: Makanya ada Sweet Spot Music Studio. Galaxy Sound System aja.
0: Masuk.
1: Inovasi.
0: Yo.
3: Berkaryanya tuh enggak terlalu terganggu.
0: Oke.
3: Soalnya udah
0: udah aman.
1: Wah, rilis lagu, rilis album.
0: Terus?
1: Ada sosok bernama Egy waktu itu. Dia posting Egy. Story. Bukan Egy Fiskral ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia posting lah. Kayak, wah suka banget sama Perahu Kertas.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tulis, band rock motivasi dari Bekasi.
0: Wow.
1: Gue baca dong.
0: Egy ini wartawan?
1: Bukan, ada pendengar kita lah.
0: Oke.
1: Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
0: Oh, oke.
1: Dia posting itu aja, band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 kan.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
0: Oh. Okay.
1: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan Perahu Kertas aja, Babak Belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk Perahu Kertas, motivasi untuk Perahu Kertas. Sampai postingan si Egy itu muncul, kita baru sadar. Kita benar motivasi ternyata ya.
3: Ternyata berdampak bagi
1: berdampak.
3: Orang kita,
1: ternyata berdampak gitu. Udah dari situ, benar motivasi.
0: Motivasi. Rock motivasi.
1: Buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. Gitu ja.
0: Jadi band rock motivasi. Nah berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga men?
1: Motivasi.
0: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
1: Yo.
0: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga, kita nggak tahu.
1: Iya.
0: Ya, kan? Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto, kita nggak tahu. Ay.

platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
1: Amin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact-nya teman Pro 2 ya. Ini band salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Pro 2. Siapa Wali Kota Bekasi, Bro? Namanya, Bro?
1: Gue malas benar disebut band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gue pernah mau make gors, lu bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu, akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Imbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
0: Asik. Iya, asik. Tapi teman Pro 2 jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Min.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Min, amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldy. Iya gak?
1: Yo,
0: yo,
1: iya
0: dong.
1: Menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget. Dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya,
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yo,
0: wow. Apa ini Joki Cinta, Bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta tuh apa sih? Mak Comblang, bukan?

0: That's right.
1: Bahasa dulunya Mak Comblang ya?
0: Mak Comblang.
2: Bahasa Gen Z-nya Joki Cinta.
1: Bahasa Joki Cinta.
0: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin lirik kayak dengan ke gua. Nih sebelah gua nih.
1: Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
0: Ya, emang sulit, cuy. Iya sih Manju, sulit banget ya.
1: Iya Manju dari dulu masih nyari aja ya?
0: Masih setia
1: ya?
0: Sendiri.
1: Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
0: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
1: Iya. Setia gonta-ganti ada ya? Baru setia gonta-ganti. Gimana cerita tentang apa deh Joki Cinta?
2: Joki Cinta ya? Ya dulunya kita kenal.
1: Kejepit.
2: Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu... Dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya, makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seorang lo akan butuh Joki Cinta.
1: Oke.
0: Gimana tuh maksudnya?
1: gimana Joy?
3: Joki itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
1: Oke.
3: Okay. Carilah
1: pasangan negeri Cina.
3: Pasangan yang
1: bukan
3: bibit-bibit bobotnya bagus.
1: Nah ini
3: ya boleh, kayak boleh. Dia cantik, dia soleha, dia kayak raya.
1: Udah. Oke. Okay. Muluk ya itu ya, muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk tapi muluk-muluk ya.
0: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
1: Jadi lagunya coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
0: Lo cerita. Jadi gini.
1: Ya gimana?
0: Gua udah bisa Joki ceritain. Cintanya.
1: Oke. Okay.
0: Dia kliennya.
1: Oke.
0: Okay. Gua ngomong ke dia ya.
1: Langsung studi kasus nih ya.
0: Iya.
4: Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu, datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta, rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku karena aku cinta.
0: Joki Cinta.
4: Joki Cinta.
0: Semacam konsultan.
1: Bro. Konsultan cinta, bro. Konsultan cinta, bro.
0: Konsultan cinta ternyata.
1: Konsultan cinta. Lo gagal mulu ngertiin dia ya. Oke.
0: Ternyata ini ya. Gue baru nemu tadi. Konsultan cinta nih gue nih.
1: Konsultan cinta.
0: Gara-gara di sini nih.
1: Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman pro 2 yang dalam posisi apa, men?
0: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
1: Oke. Okay.
0: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
1: Oke. Okay.
0: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
1: tapi di lagu itu memang gini, misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih, gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
0: Iya,
1: karena
0: dong.
1: Lo adalah band rock motivasi.
0: Itu dia intinya.
1: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
0: Yes.
1: Oh,
0: that's right. Ja.
1: Jadi teman pro 2, lagu
0: Joki sudah membantu ya. Itu
1: jadi,
0: maksudnya.
1: Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
0: Nih, itu.
1: Misalkan lo gagal terus, gagal terus, gagal terus, dengerin Joki Cinta, abis itu ketemuan jadi.
0: Jangan ragu pokoknya.
1: Jangan ragu.
0: Jadi.
1: Buat cowok, buat cewek, jadi semua nih.
0: Jadi semua. Insya Allah. Nah, maksudnya ungkapin aja dulu, Ja.
1: Ungkapin
0: jadi aja. Jadi enggak belakang.
1: Iya.
0: tapi kan di gua enggak jadi, Bang. Tolak gua.
1: Berarti enggak cocok.
0: Berarti
1: kita cariin
0: iya.
1: Yang lebih cocok.
0: Lu kan sebagai Joki Cinta akan mencari yang lebih cocok lagi.
1: Itu maksudnya.
0: Bebet bibit bobote. Kita tahu lah pokoknya.
1: Nah,
0: datang.
1: Kita mau tes nih teman pro 2. Mereka kan membuat lagu Joki Cinta.
0: Yes.
1: Ya kan? Ada enggak saran-saran buat teman pro 2? Supaya talk chair dalam mencari pasangan.
0: Talk chair dong.
1: Iya kan?
0: Dari sisi kanan
1: dong. Dari ini nih.
0: Dari Manjoy
1: dulu. Dari sisi baik kanan.
0: Sisi baik.
2: Apa tadi?
1: Gimana tipsnya, ya kan? Karena lu udah bikin lagu Joki Cinta nih. Buat seluruh teman pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini. Supaya bisa langsung, oh gue dapet pasangan gara-gara gue dengerin lagu Joki Cinta. Terima kasih Perahu Kertas, kan gitu. Nah lu ada wejangan gak? Ada tips gak buat teman pro 2? Gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru. Nah, luar biasa.
0: Swipe right ya?
3: main Bumble, main Tinder. Banyak aplikasi kencan ya di sekarang ya. Cari aja.
0: Biar
2: makin banyak,
3: makin lebar
2: probabilitas dari 100 adalah
3: belajar,
2: satu ya.
3: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
1: okay. Bumble. Oke. Oh. Silakan. Kalau kalau Manjoy dari generasi belajar baru ya, iya, kan.
2: Generasi
1: baru. Main dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
0: Kalau dari
1: ini
0: gua.
1: Ini kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
0: Ya,
1: ya kan. Betul. Lewat Friendster.
0: Yo.
1: Live Connector. MIRC.
0: Ouch.
1: Chat Yahoo Messenger.
0: Ya.
1: Gimana caranya?
0: MIRC.
1: Iya. Supaya kan gini, kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gue dulu deh.
0: Bener.
1: Lu keluarga gue dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih, Chandra Kim? Dari lu.
0: Kalau gue
1: sebagai joki cinta nih.
0: Bukan masalah ACC-nya kalau gue.
1: Oke. Okay.
0: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
1: Wah,
0: ini yang namanya dalam, kulit
1: dalam ini.
0: Akan berubah.
1: Kulit akan berubah.
0: Keriput akan muncul, umur akan bertambah.
1: Iya.
0: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
1: Oke. Okay.
0: Komunikasinya lo harus cek dulu.
1: Okay.
0: Lo cocok gak nih sama dia nih? Nah. Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya. Tapi lo paksain. Wah,
1: iya benar.
0: Cantik nih yang penting nih.
1: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat. Nah komunikasi gak lancar.
0: Iya kan, cantik-cantik pas ketemu. Kenapa gue gak ngomong-ngomong sih?
2: Iya anjir.
1: Surupan.
0: Iya.
2: Surupan ya.
1: Ya gue takutnya kayak limbat.
2: Kayak limbat lagi gimana cewek
1: iya, limbat maksud, ya? Maksud gue kan ada cewek yang
0: kamu bu, beli apa? Bu.
2: Limbat jadi orang Tegal.
1: Iya kalau iya, soalnya kan kalau laki-laki dapat kamu makan apa? Kamu mau makan apa?
0: Iya.
1: Komunikasi nggak bagus.
0: Komunikasi nggak bagus. Komunikasi nomor satu. Yeah. Abis itu setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin perahu kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
1: Nah ini dia. Bisa.
0: Bisa.
1: Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
0: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada.
1: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy.
0: Dimensi.
1: Gimana caranya buat perempuan-perempuan, ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin. Masukan.
0: Masuknya.
1: Iya, masuk.
0: Lo kasih masuknya dong.
1: Buat iya dong.
0: Masukin.
1: Iya, boleh maksudnya tuh. Biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah. Nah gimana dari dimensi Ardi?
0: Kalau gue
1: menanggapi persoalan
0: POV ini. Seorang POV perempuan. Perempuan ya?
1: Iya. Dari joki cinta nih ya.
2: Cowok yang di dating app
0: ya. Itu. Malu lo.
1: Cowok jadi. Oh, Mbak Joy ada di situ ya? Eksis ya?
0: Mbak, di semua.
1: Oh, ada.
0: Ada itu.
1: Oh, ada.
0: Namanya asli lagi. Gak ditutup-tutupin dia.
2: Di Dishub pun ada lo tadi. Dishub.
1: Oh, Dishub. Iya, ada.
0: Ada. Ada
1: mana. Oh, iya. Gimana
0: nih,
1: Mbak Joy?
0: Dari POV seorang wanita.
1: Sebagai joki cinta nih.
0: Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
1: Oke.
0: Wah, oke nih gitu kan. Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
1: Oh.
0: Lo kulik-kulik dulu. Lo tanya-tanya temannya dulu, ini orangnya gimana sih?
1: Okay.
0: Gaulnya di mana?
1: Oke.
0: Okay. Perilakunya gimana?
1: Kalemnya dulu.
0: Kalemnya dulu, santai ngulik. Terus kalau oke nih, baru deh lo deketin.
1: Eh, kok deketin?
0: Hah?
1: Baru lo hubungin kita.
0: Kan deketin dulu.
1: Deketin dulu bener.
0: Kalau lo gagal, hubungin kita.
1: Ini bro, the best emang bro.
0: Gue gak kepikiran
1: nih.
0: Sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan rilis lagu ini.
1: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu, ya kan, membuat hotline. Seperti Mas Waspres juga ada kan?
0: Oh iya ya?
1: Iya dong, buat hotline juga.
0: Iya,
1: jadi halo Mas Waspres. Mas Waspres.
0: Ya kan? Wapres.
1: Jadi ini harus dicontoh teman bro dua.
0: Lo lihat artworknya dong.
1: Apa dong?
0: Coba atas sedikit.
1: Kita lihat. Wah, main
0: ya,
1: domino.
0: Ya elah. Pep, apa
1: ini? Ini apa ini?
0: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama perahu kertas.
1: Oh, ini perempuan ya?
0: Iya.
1: Oh iya, siapa namanya?
0: Jujur lupa, istrinya teman gue tuh kemarin di lokasi syuting guys. Oh, iya. Lo mau nggak?
2: Yola.
1: Tapi ini udah ada video klipnya?
0: Besok. Belum kelar gue edit.
1: Oh belum?
0: Ya, ntar ya.
1: Oh yang edit lo juga?
0: Iya.
1: Luar biasa.
0: Biasa luar.
1: Perahu kertas multi talenta.
0: Keren.
1: buka cocok. Hotline bisa, edit video klip bisa.
0: Bisa semuanya.
1: Sound system ada.
0: Sound system ada.
1: Apa lagi? Coba.
0: Rekaman.
1: Rekaman ada.
0: Terus. Studio latihan, studio bikin dubbing. Iklan. Mixing, mastering, iklan.
1: Bisa semua.
0: Bisa semua.
2: Ngukur jalan ada.
0: Ngukur jalan ada. Serius.
1: Udah ada di hotline-nya semua?
0: Ada.
1: Ada insya okay. Allah. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Perahu Kertas.
2: Pertama kalinya di dunia nih.
1: Pertama kalinya di dunia nih. Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Cek. Masih barengan dengan Bro Kertas. Joki cinta, Bro.
1: Yes. Akhirnya.
0: Luar biasa.
1: Akhirnya.
0: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman Bro 2. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
1: Ya.
0: Di Upstairs, Bro.
1: Nah.
0: Wah. Fresh tuh. Banget, Bro.
1: Bener.
0: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
1: Yo, ya,
0: Mi. Di Real Madrid, Persija Jakarta.
1: Klub bola.
0: Oh, salah dong.
1: Klub motor dong.
0: Ini asik banget ya. Boleh denger malam-malam juga asik nih.
1: Asik lah.
0: Wah, disco-disco ya.
1: Disco.
0: Gila.
1: Disco darurat.
0: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, Bro.
1: Iya, ini menarik nih ya. Cocok banget buat beli TV.
2: Gratis ongkir ya.
1: Iya.
0: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retrowave.
1: Retrowave.
0: Kenapa lo beralih ke retrowave?
1: Ini menarik ya.
0: Apakah sudah butuh masukan?
1: Bab.
0: Gimana?
1: Jadi udah setahun belakangan nih, Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
0: Betul.
1: Kenapa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
0: Oke.
1: Okay. Bosenan.
0: Impulsif.
1: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
0: Oke.
1: Cuma basicnya rock.
0: Oke. Okay.
1: Kita kan sempat bikin album elektronik juga, terus. Nah pas terakhir itu, pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
0: Iya.
1: Yang dia tuh retrowave gitulah dari Amerika apa dari mana ya?
0: Bagus. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
1: Kenapa ada Piala Dunianya?
0: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
1: Oh, iya.
0: Kalau penyanyi gini ada nadanya.
1: Yo, asik.
0: Terus lanjut.
1: Ya lanjut.
0: Band apa tuh yang menginspirasi dari
1: ada
0: Amerika?
1: Lah, ada. Ntar belakangan.
0: Oke.
1: Okay. Kita dengerin. Wah, anjir, suka banget sound desainnya nih.
0: Oke.
1: Okay. Apa sih nih? Ini mereka band retrowave.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ternyata setelah gua analisa. Yeah. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa kita anjir nih sebelah gua nyaut-nyaut. Oh, jangan gitu dong.
0: Gua agak kaget tiap ngomong dia. Ini terlihat banget ya teman Pro 2 kekompakannya ya.
1: Teman band gua. Dia aja. Kayak baru pertama denger.
0: Terus.
1: Dengar ternyata si retrowave ini sound desainnya ada benang merahnya. Sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
0: Oke.
1: Dipakai Muse, Angels and Airwaves, yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retrowave tuh kita bertiga, ini nih,
0: kita
1: masukin
0: banget
1: yuk
0: nih.
1: Gitu. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang, ini sesuatu yang baru ya.
0: Oke.
1: Okay. Padahal ternyata enggak, ternyata DNA sound desainnya retrowave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Eropa kan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu apa jadi tahun ini udah yuk cobain yuk.
3: Perahu Kertas dipertebel.
1: Dipertebel yeah. Retrowave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kedepannya akan kayak gini nih.
0: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
3: Track-nya 5 lagu itu 5-5-nya sih Joki
1: Cinta. 5-5-nya Joki Cinta. Beda chord doang.
2: Enggak ada yang naik turun.
0: Tapi jadi, tapi retrowave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti. Bakal ada IP-nya?
1: IP banget, insyaallah.
0: Gokil.
1: Lagunya udah siap.
0: Udah siap semua?
1: Udah siap. Lagi di asik mas.
0: Asik. Tapi nanti di IP lo kurang lebih lagunya liriknya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
1: Jujur, kayaknya Joki Cinta doang dah yang.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta berarti nanti di EP.
2: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun.
1: Kan lagu Aerob 2010.
0: Nah,
2: 2010 lagu ini.
0: Jadi di recycle nih.
1: Recycle.
2: Kita coba ganti lirik.
0: Oke. Okay.
2: Terus,
0: kok nggak enak
2: ya enaknya yang original.
1: Udahlah biarin lah.
2: Ya udah.
1: Enak ternyata malah seru.
0: Oke. Okay.
1: Seru jadinya.
0: Berarti ada lagu Aerob lagi yang bakal masuk di EP? Enggak ada yang rasakan dengarkan cinta dari itu
1: baru maksud. Di jalan tadi kayaknya rasakan dengarkan
0: jadiin retro we asik
1: tadi nih. Sebelum Joki Cinta
0: serius
1: lo, sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
0: Oke.
1: Itu lagu Aerob.
0: Oke.
1: Iya
0: kan? Aerob. Oh iya. Oke. Okay. Jadi ya. Banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok lama ya.
1: Apa? Ngantuk dia.
0: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
1: 6 kayaknya.
0: bakal dirilis tahun ini.
1: Tahun ini pengennya Oktober.
0: Oktober.
1: Oktober. Wow. Pengennya, wih, harus gercep nih.
0: tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya?
1: Ya
0: kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalkan suka yang rock-rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang? Atau lo nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
1: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya.
0: Okay.
1: Yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan kekayaan yang sangat luar biasa.
2: Iya, amin. Bisa memberi keberkahan untuk semua. Iya,
1: Harapan itu ya.
3: Presiden bisa denger lagu ini sih ya.
1: Harapannya presiden denger lagu ini sih.
0: Sama Joki Cinta ini?
3: Joki Cinta.
2: Kenapa jadi seskap?
0: Kenapa kalau sih, kenapa lu pengen banget, kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
1: Biar Pro Kertas bisa keliling Indonesia ya.
0: Nah, ini cocok,
1: teman-teman.
0: Karena Pro Kertas juga membawa motivasi yang baik.
1: Iya.
0: Untuk banyak orang-orang. Ya, kalau Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya? Mikirnya macam-macam, putus cinta ya. Nah.
1: Kan? Ini menarik, Ja.
0: Nah, jadi gimana? Gini, Ja. Menarik nih.
1: Sebenarnya, lagunya suka banget lagi gue nih, backsoundnya. Enggak kecil lagi.
0: Enggak, gimana tadi gimana? Itu udah bagus kok jadi ke backsound.
1: Joki Cinta, gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
0: Oke.
1: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor, gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
0: Oke.
1: Udah, ini buat nemenin gue, keseharian gue aja deh. Okay. Cinta, gue berharapnya kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita peramal gitu-gitu itu, ya udah let's go aja gitu.
0: Oke. Okay.
1: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
0: Baru rilis besok.
1: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
0: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
1: Gila.
0: Ini. Cet.
1: Boleh.
0: Itu amin. Asik tuh teman Bro 2 ya. Mudah-mudahan rezekinya sama.
1: Amin ya Allah.
0: Kayak Dewa 19.
1: Amin.
2: Amin.
0: Iya, dan gue berharap banyak band-band baru itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
1: Iya, solo banyak banget ya.
0: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
1: Iya
0: kan? Ya. Selain Wali Kota Bekasi yang udah muncul,
1: ya
0: kan? Dan kalian juga harus muncul. Bara Suara kan juga dari Bekasi juga kan? Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi boleh dikasih tahu dong ke teman Pro 2, buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Pro Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
3: Datang aja ke Galaxy Studio.
0: Tapi emang boleh
1: nanti.
0: Nanti boleh nongkrong di studio.
1: Boleh
0: ya.
1: Cuman kadang kalau lagi me time aja suka datang kamu. Ya masuk.
0: gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
1: Semuanya sama.
0: Perahu kertas.
1: Tanpa H, tanpa spasi. Perahu kertas.
0: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
2: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya gak tahu ya, Pro Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini. Retro wave. Kayak belum ada lagi, terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan boleh.
1: Iya benar. Kemarin punya harapan si retro wave ini bikin grassroot lagi yuk dari Pro Kertas, teman-teman yang lain.
2: Belum ada kan?
1: Yeah. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa ya? Base-nya
0: retro wave.
1: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
2: Retro wave. Electronic City Tour. Retro wave.
1: Electronic City Tour.
0: Retro wave. Ya kan? tapi nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru enggak?
1: Itu besok gue rilis klipnya.
2: Nah, itu kostum-kostum kita
1: yang
2: tuh
1: belum kelar gue edit.
0: Oke.
1: Sabar ya.
0: Berarti kayak Pamungkas ya situ ya, ngedit sendiri ya?
1: Sendiri lah.
0: Oh, luar biasa.
2: Lebih puas ya?
0: Lebih puas ya?
1: Enggak, lebih ke...
0: Apa?
1: Budgetnya pas-pasan aja.
0: Iya.
1: Kalau ada sih, pas itu gue suruh tuh.
0: Siapa
1: tuh? Sutradara?
2: Enggak. Joko Anwar?
1: Joko Anwar banget, wih. Mas Joko Anwar bikinin video klip dong.
0: Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro. Bermimpi, Bro.
1: Iya.
0: Siapa tahu abis ini Joko Anwar ngedengerin?
1: Iya kan?
0: Manjoy kan aktor.
1: Iya, aktor laga.
0: Iya, dari Manjoy ya kan tiba-tiba. Woi, ini band apa nih?
1: Boleh.
0: Retro Wave. Iya kan? Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Itu gue lupa.
2: Aku bukan Mama.
0: Bukan aku kan. Itu film horor, pokoknya adalah itu.
2: Mamaku adalah mamamu.
0: Iya, jadinya itulah pokoknya.
1: Kemana ya, kan, mamanya ya?
0: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu. Sebuah
1: horor tahun 80-an kan.
3: Oh, iya, kan soalnya Joko Anwar terus ya.
0: Iya,
1: benar boleh.
2: Mengganggu
0: kan dia. Tapi by the way,
1: Raut.
0: Thank you buat teman-teman Prokertas ya.
1: Sama aja. Thank you.
0: Sukses. Mudah-mudahan besok rilis ya, lagunya bisa viral.
1: Amin.
0: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
1: Amin.
0: Ya kan, buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
1: Cocok lah. Apapun, coba.
0: Kalau begitu, thank you teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh, saya pamit teman Pro 2. Bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Produe, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya, be yourself. Gimana? Setuju kan?

Hai hai hai teman Pro 2, dijaga malam kali ini ya. Barengan sama aku Tias nih ya, akan temani kamu hingga jelang pukul 24 nih, atau jelang tutup siaran nantinya nih teman Pro 2. So teman Pro 2, gimana kabarnya nih ya di malam hari ini, di minggu minggu terakhir bulan Juli dan di hari Senin nih teman Pro 2. Tenang aja teman Pro 2, tanggal 1 sebentar lagi dan tanggal 31 juga sebentar lagi. Jadi gak kerasa nih, kita sambil jalanin hari aja ya, walaupun terasa berat tapi gak masalah nih teman Pro 2. Yang penting let it flow aja, kalau kata semboyan Gen Z. Aduh, YOLO, you only live once. So teman Pro 2 ya, di malam hari ini ya, aku akan memperkenalkan akselerasi musik kreatif nih ya, dari Datu Kasman dengan lagu Ledo nih.

Buku berbahasa daerah Kaili atau Sulawesi Tengah ini ditulis pada tahun 1992 dan telah beberapa kali di cover oleh beberapa penyanyi termasuk Datu Kasman pada tahun 2023. Lagu ini bercerita tentang cinta, persahabatan, pertemanan yang takkan lekang walaupun telah lama berpisah maupun kelak akan berpisah selamanya nih. Dan ketika tubuh kita telah menjadi abu nih teman Pro 2.

Nah itu ya tadi sedikit sinopsisnya nih dari lagu Ledo yang dinyanyikan kembali oleh Datu Kasman nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, lagu ini juga bisa kamu dengarkan ya di YouTube ataupun di Spotify nih teman Pro 2. So tanpa berlama-lama nih ya, kita dengarkan aja langsung lagu Ledo dari Datu Kasman.

Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di

0: kode. Makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
4: Oke teman Pro 2, masih di 90,7 FM teman terbaik kamu ya. Dan kita di jaga malam kali ini di Tale of Something nih ya. Kita bahas sedikit nih ya tentang sejarah nih ya. Pelayaran 5 tahun yang mengubah pemahaman manusia tentang kehidupan nih teman Pro 2. Infonya ini aku kutip dari laman rri.co.id dan di tanggal 27 Desember 1831 ada seorang pemuda berusia 22 tahun bernama Charles Darwin nih meninggalkan Plymouth, Inggris di atas kapal HMS Beagle dan ia berencana pergi selama 2 tahun. Ia kembali hampir 5 tahun kemudian dengan ribuan spesimen, catatan lapangan yang sangat tebal dan benih dari ide yang akan mengubah ilmu pengetahuan selamanya. Mengutip dari National Geographic, misi utama ekspedisi HMS Beagle ini memetakan garis pantai Amerika Selatan untuk keperluan Angkatan Laut Inggris dan Darwin bergabung bukan sebagai anggota kru resmi, melainkan sebagai naturalis yang direkomendasikan oleh mentornya di Cambridge, John Stevens Henslow. Dari total waktu pelayaran nih ya, Darwin justru lebih banyak menghabiskan waktunya di darat, yaitu sekitar 3 tahun 3 bulan, sementara di laut hanya sekitar 18 bulan nih teman Pro 2. Nantinya kita akan bahas lebih lanjut nih ya teman Pro 2, sejarah pelayaran 5 tahun yang mengubah pemahaman manusia tentang kehidupan nih. Dan teman Pro 2 tetap stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

0: otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Kita Mampro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya. Di Jaga Malam kali ini kita masih bahas nih seputar sejarah pelayaran 5 tahun yang mengubah pemahaman manusia tentang kehidupan nih, teman Pro 2. Dan melanjutkan cerita Charles Darwin tadi ya, teman Pro 2. Di sepanjang perjalanan melintasi Amerika Selatan, Darwin mengumpulkan ribuan spesimen tumbuhan dan hewan yang belum pernah dicatat sebelumnya. Di Argentina, ia menemukan fosil tulang mamalia raksasa yang sudah punah, termasuk tengkorak sepanjang 71 cm dari spesies yang belum dikenal, yang ia angkut sendiri kembali ke kapal. Dan menurut Britannica, temuan-temuan fosil ini mulai mengusik keyakinannya bahwa spesies bersifat tetap dan tidak berubah nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, di titik balik terbesar terjadi di Kepulauan Galapagos nih ya, yang dikunjungi oleh Darwin pada September 1835. Di sana ia mengamati sekumpulan burung kutilang dengan paruh yang berbeda-beda di setiap pulau nih. Dan ia kemudian menyadari bahwa variasi paruh tersebut berkaitan dengan jenis makanan yang tersedia di masing-masing pulau. Smithsonian Magazine mencatat bahwa saat kembali ke London, Darwin mulai mengerjakan teorinya secara diam-diam dalam buku catatannya, dan pada tahun 1837 ia sudah menggambar pohon kehidupan pertama untuk menggambarkan bagaimana spesies berubah dari waktu ke waktu.

Nah, teman Pro 2, tentunya ekspedisi itu juga memperluas wawasan geologis Darwin ya. Dan ia mengembangkan teori pembentukan atol karang yang hingga kini masih diterima secara ilmiah. Mengamati bagaimanapun gempa bumi secara nyata mengangkat daratan di Chile dan membuktikan sendiri proses-proses yang selama ini ia pelajari hanya dari buku. HMS Beagle kembali ke Inggris nih ya, pada 2 Oktober 1836. Dan Darwin masih butuh 23 tahun lagi untuk menyempurnakan dan memberanikan diri mempublikasikan teorinya. Nah, teman Pro 2, namun nih ya, fondasi dari seluruh pemikirannya itu diletakkan dalam 5 tahun di atas kapal yang mengelilingi dunia jauh dari kenyamanan laboratorium manapun. Itu tadi teman Pro 2, sejarah singkat ya, pelayaran 5 tahun yang mengubah pemahaman manusia tentang kehidupan. So, itu tadi infonya juga aku kutip dari laman rri.co.id.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Sementara

sudah di penghujung Tale of Something nih ya. Dan nantinya di pukul 21 hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan Lapor Pro 2 ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune aja nih teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, teman Pro 2, kita udah masuk di segmennya Lapor Pro 2 nih ya di malam hari ini. Dan di malam hari ini ya teman Pro 2 nih, kita ngobrolin soal red flag nih ya. Apa sih red flag kecil yang bikin kamu langsung ilfil nih waktu pertama kali kencan nih ya, atau pas first date. Silahkan teman Pro 2, buat kamu yang punya pengalaman nih ya, yang ngerasa aduh kayaknya gak cocok deh ketemu sama dia gitu kan, baru aja ketemu apa kencan pertama gitu ya, atau first date nih udah ngomongnya ketinggian lah bahasanya gitu kan, kayak narsis banget, apa-apa yang diomongin tentang dia mulu gitu kan. Mungkin sih ada beberapa yang ngerasa itu tuh cara pendekatannya gitu kan, kayak orang lain mungkin apa ya bahasanya, kurang nyaman gitu ya di saat ada yang terlalu memamerkan atau show off nih biasanya ya, kayak iya aku kan kerja di sini gitu, atau aku kan lulusan ini, biasanya kan yang bikin kayak gitu tuh orang jadi aduh off banget deh rasa-rasanya, siapa sih orang ini, kok bisa sih kenal sama orang ini. Ada sih kadang yang kayak gitu.

dan teman Pro 2 sama juga nih ya. Di sini udah ada yang komen-komen juga nih di stories Instagram kita ya. Ada yang bilang katanya omongannya tinggi. Nah, di sini juga katanya request lagu Fajar Nur Salah Apa Aku. Nah, kalau omongannya tinggi sama kayak yang aku bilang tadi kan, ini terlalu ngomongin tentang diri sendiri, apa hal-halnya tuh kayak oh wah nih, pokoknya aku tuh paling wah lah gitu dibandingkan yang lain. Pokoknya kamu gak bakal ketemu orang kayak aku selain aku, ya siapa lagi gitu kan istilahnya. Nah itu sih emang kadang nyebelin banget ya teman Pro 2. Tapi ya udahlah, kalau cuma first date ya semoga aja ke pertemuan berikutnya cukup sebatas untuk teman aja kali ya. Nah terus di sini juga ada yang bilang nih ya teman Pro 2, katanya kalau datang terlambat langsung ilfeel. Oh berarti di sini tipikal yang tepat waktu gitu ya, bukan yang ngulur-ngulur waktu. Oke sih, iya mungkin ada juga beberapa alasan tentang itu ya dari teman Pro 2 yang lain yang mungkin punya pengalaman yang sama juga gitu kan. Dan di sini katanya mau request nih lagu Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke, nanti aku akan puterin, tapi mohon maaf sebelumnya untuk lagu Fajar Nur Salah Apa Aku nanti aku ganti dengan lagu lain ya, karena untuk lagu itu belum ada di bank lagu kita. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1839,

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita masih di Lapor Pro 2 ya di malam hari ini. Dan masih ngomongin soal red flag kecil yang bikin kamu ilfeel nih waktu pertama kali kencan atau first date nih teman Pro 2. Tadi udah ada dua buah lagu juga yang aku puterin ke ruang dengar kamu ya. Ada dari Samuel Cipta dengan Jagat Rasa dan juga Fajar Nur ya, Tahta Hatiku Pendampingmu. Dan red flag kecil lainnya nih ya yang bikin kamu ilfeel pas first date itu, ada yang bilang katanya datang telat tanpa kabar sih kak. Mungkin ini maksudnya lebih ke dia telat tapi nggak ngasih tahu dulu sebelumnya kenapa alasan dia telat gitu ya. Mungkin karena macet atau mungkin karena memang lagi ada urusan mendadak gitu ya, dia nggak ada ngabarin, mungkin seperti itu ya kak Satila Mei ya ini. Dan request katanya lagu Merindu Lagi dari Mesa Hira. Oke, nanti aku akan puterin ya lagu itu. Dan ada juga yang bilang katanya gak tepat janji buat ketemuan. Nah ini konsepnya gimana nih Kak Carmelita Pratiti ya? Mungkin kalau aku nangkepnya sih ya, gak tepat janji itu dia janjinya di hari Senin tapi ternyata malah bisanya di hari Selasa, kayak diganti-ganti gitu kali ya, reschedule terus mungkin ya. Ada juga yang bilang nih teman Pro 2 katanya pelit. Aduh, kalau pelit itu gimana ya? Ini kan lebih ke sifat bawaan kayaknya ya kalau untuk itu. Yang kita belum tahu juga itu bisa diubah atau enggak ya teman Pro 2. Dan kalau untuk lagunya nih ya, Bahagia Lagi by Pice Kota buat nemenin malam kamu, nanti aku akan puterin juga lagunya. Dan masih ada juga nih teman Pro 2 lainnya yang request sama komen-komen juga. Tapi jangan langsung semua, kita ngobrol lagi nanti ya teman Pro 2. So tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang. Oh,

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita masih di Lapor Pro 2 ya di malam hari ini. Dan masih ngomongin soal red flag kecil nih waktu pas first date nih teman Pro 2. Ada yang bilang katanya kalau dia kebanyakan nanya atau ngomongin soal dirinya sendiri. Ih, NPD banget ya, agak-agak narsis ini. Nah untuk lagunya katanya request James Arthur dengan Empty Space. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, dari teman Pro 2 juga nih, katanya ada yang bilang bayar nonton atau makan patungan atau split bill lah ya, bahasa anak zaman sekarang tuh kalau ngomong, ih aku tim split bill, ih kalau aku enggak sih, emang seharusnya kalau pria itu jadi yang provider, ada yang bilang kayak gitu ya kan. Enggak apa-apa teman Pro 2, ini tergantung prinsip masing-masing aja sih. Nah di sini katanya dia request lagu Cegil dari Nabila Takia nih ya, Kak Sita Latifa. Nanti aku akan puterin lagunya untuk temani malam kamu nih ya teman Pro 2.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita sudah di penghujung lapor Pro 2 nih ya. Dan nantinya nih teman Pro 2 di pukul 22 hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan cerita penutup hari ini ke ruang dengar kamu. So teman Pro 2, tetap stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: I can't let you go.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Kita Mampro 2, kita sudah masuk di segmennya cerita penutup hari ya, di malam hari ini. Dan kita berhenti sejenak nih, atau momen slowing down untuk benar-benar melepas lelah sebelum tidur. Ceritanya ini bermula dari lampu kedai kopi kecil di sudut jalan itu mulai diredupkan nih teman Pro 2. Musik jazz yang diputar dari piringan hitam mengalun lambat berpadu dengan gemericik gerimis tipis yang membasahi kaca jendela. Nah, ada Rian nih duduk di sudut favoritnya memperhatikan barista yang perlahan merapikan cangkir-cangkir di balik meja bar nih. Dan di luar, kendaraan yang melintas sudah bisa dihitung dengan jari. Riuh kota yang sejak pagi memburu langkah, kini perlahan mulai melanda ini, teman Pro 2. Dan Rian menarik nafas panjang, menghirup aroma biji kopi yang pekat dan hangat, lalu membiarkan bahunya yang tegang sepanjang hari akhirnya lebih rileks.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan karya Likuina Hananto. Teman Pro 2 mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

dan tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Oke teman Pro 2, kita masih di cerita penutup hari ya di malam hari ini. Dan masih ngomongin tadi Rian yang lagi ada di apa nih, cafe favoritnya nih teman Pro 2. Nah, di sini Rian menggenggam cangkir yang tinggal menyisakan beberapa tegukan terakhirnya dan kehangatannya merambat pelan ke jemari tangannya. Lalu di meja, ponselnya yang tengkurap, layarnya sengaja ia matikan. Semua deadline, percakapan yang melelahkan, dan keraguan tentang hari esok, Rian biarkan mengendap di dasar cangkir bersama ampas kopi nih. Gak ada lagi yang perlu diselesaikan malam ini. Hari ini sudah selesai dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ia meminum tegukan terakhir itu dengan perlahan, membiarkan rasa hangatnya menenangkan dada.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Oke teman Pro 2, kita masih di cerita penutup hari ya. Dan kita masih ngomongin soal Rian nih yang di cafe lagi memulai momen slow down-nya nih ya, untuk benar-benar melepas lelahnya setelah seharian beraktivitas. Nah teman Pro 2, barista di sana nih tersenyum tipis ya sambil membalikkan papan di pintu menjadi close. Rian di sana pun berdiri merapikan barang-barangnya lalu melangkah keluar. Udara malam yang dingin menyapa wajah ya, terasa begitu menyegarkan nih ya setelah seharian berada di ruangan yang ber-AC. Dan setiap jejak langkah Rian menuju jalan pulang terasa lebih ringan dari sebelumnya. Tidak ada lagi beban yang perlu dipikul sampai besok pagi. Malam ini hanya milik istirahat, nafas yang teratur, dan selimut yang hangat. Dan pesannya nih teman Pro 2 untuk hari ini, ya hari ini mungkin gak sempurna, tapi keberanian kamu melaluinya itu udah lebih dari cukup. Ingatlah bahwa mematikan lelah itu dan membiarkan dirimu beristirahat malam ini adalah bentuk apresiasi tertinggi untuk dirimu sendiri. Besok adalah halaman baru, tapi malam ini biarkan hatimu tenang. Nah teman Pro 2, cerita ini juga menutup ya kebersamaan kita di Jaga Malam hari ini. Dan nantinya di pukul 23 hingga jelang tutup siaran, aku akan hadirkan jazz music dengan lagu-lagu pengantar tidur ke ruang dengar kamu. So selamat malam teman Pro 2 dan selamat beristirahat.

Sensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman Pro 2, kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menjaga dan mengelolanya agar tidak cepat habis. Buku ini mengungkapkan bahwa uang lebih berkaitan dengan emosi daripada matematika. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena mereka tidak paham angka, tetapi karena faktor emosi seperti panik, serakah, atau gengsi. Hemat itu lebih penting daripada memiliki gaji besar. Seberapapun besar penghasilanmu, jika kamu boros, kekayaan tidak akan tercapai. Kunci keberhasilan finansial adalah hidup di bawah kemampuanmu. Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal. Karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit, di bawah tanah masih ada tanah, di dalam laut masih ada laut, yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

Kalau saat ini belum tercapai, kalau saat ini belum sesuai, kalaupun saat ini masih jauh dari harapan, gak apa-apa, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan keadaan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Istirahat sebentar, lanjutkan lagi perjuangan. Kamu gak gagal kok. Kamu hanya belum sampai pada waktu yang tepat yang digariskan Tuhan untukmu.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

Tanpa kamu sadari, hidup hanya perkara sabar. Semua ada waktunya. Lahir, bertumbuh, mekar dan layu. Lakukan yang terbaik untuk hari ini. Jika bertumbuh, bertumbuhlah dengan baik. Jika mekar, mekarlah dengan baik. Kamu harus yakin dan lakukan mulai dari hari ini. Sabar suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar merupakan kemampuan seseorang mengendalikan dari berbagai hal dalam kehidupan. Aku yakin kamu pasti bisa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

teman Produa, sebelum tidur jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program Madua dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Dari Jalan Yesaya Fongore Sintang kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Oke, teman Produa, welcome back. Masih di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu. Pukul 5.02 waktu Indonesia Barat, edisi siar hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Tentunya teman Produa, kali ini Monica masih hadir menemani kamu di segmennya Sepada dengan rangkaian acara menarik tentunya. Jadi jangan lewatkan, kita akan hadirkan Just Music, ada info terkini di Info Produa, Viral Moment, kemudian juga nanti ada lagu pilihan kamu, tips pagi, hari ini dalam sejarah, dan ada Asta Cita kita. Dan here we go, teman Produa, kita masuk aja dulu ke Just Music. Kita mulai dari The Fly, Keep Moving On Master, yang juga dibawa lah oleh The Fly. Oke, tau Produa. Jadi jangan lewatkan Heaven and stay to di Produa. RR Sintang, teman terbaik kamu.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendengar dimanapun berada, manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendirian dan menyendiri dari pergaulan umum. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk sosial. Mereka selalu hidup berkelompok untuk saling bantu-membantu dan tolong-menolong. Nah, kebiasaan saling bantu-membantu akan terlaksana dengan baik jika ada persatuan yang terjalin dengan baik. Oleh sebab itu, di antara kepentingan manusia yang paling penting adalah persatuan dan tolong-menolong. Dan sebaliknya, kejelekan yang paling jelek adalah perpecahan dan perselisihan serta sikap acuh dan tidak memperdulikan orang lain. Yang penting dirinya selamat dan bahagia, orang lain mau sengsara atau celaka, ia tidak mau tahu dan tidak mau peduli. Nah, maka oleh sebab itu teman-teman, pendengar Pro 2, Allah SWT memerintahkan kepada kita nih, memerintahkan kepada kita umat Islam untuk senantiasa bersatu dan tolong menolong sesama muslim. Bahkan kita sesama muslim ini adalah bagaikan saudara ataupun bangunan yang satu sama lainnya saling membantu untuk saling menguatkan. Jika tidak bersatu, maka kita akan hancur. Ibarat bangunan rapuh tuh yang hancur bila diterpa angin semilir, dahlah apalagi angin topan. Nah, teman-temanku sekalian yang dimuliakan Allah, anjuran untuk saling tolong-menolong dan persatuan sangat banyak kita temui, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasul. Di antaranya ada sebuah hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Janganlah kalian saling marah-memarahi, dengki-mendengki, saling bertolak belakang, dan saling putus-memutuskan tali persaudaraan. Akan tetapi, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Tidak boleh bagi orang Islam membaikot saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, dalam sabda beliau, Nabi Muhammad yang lain, diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari sahabat Anas radhiyallahu bahwa barang siapa yang mendatangi hajat saudaranya muslim, maka ada baginya pahala seperti pahala yang diperoleh orang yang menunaikan haji dan umroh. Luar biasa ya. Dari kedua hadis ini dapat kita ambil kesimpulan, maka kita dapat sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk saling tolong menolong, bersatu padu, yang kaya bantu yang miskin, yang tua menyayangi yang muda, yang muda menghormati yang tua, yang kuat menolong yang lemah, yang berpangkat mengayomi rakyat, pemimpin menghormati atau menghargai anggota. Nah, begitulah seterusnya. Dengan demikian, teman-teman, akan terciptalah persatuan dan kesatuan yang sangat dahsyat bagaikan bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Terkadang langkah terberat adalah memulai. Tetapi bagi anak muda, tiap langkah adalah peluang baru untuk mengubah dunia. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, keberanian adalah kekuatan untuk bertahan ketika segalanya tampak tidak mungkin. Jadi, teruslah berjuang, karena dunia membutuhkan semangatmu untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik.

anak muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain. Tidak mau mendengarkan pendapat dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah. Selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik. Mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

Sekecil apapun nominalnya, uang akan cukup jika digunakan untuk hidup. Namun, sebesar apapun nominalnya, uang tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Berapapun uang yang kamu miliki, tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup atau gengsi. Karena di dunia ini akan selalu ada orang yang lebih kaya, dan jika mengikutinya terus-menerus, maka hal tersebut akan merugikan diri kamu sendiri. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan apa yang dimiliki, dan gunakan uang tersebut untuk hal-hal penting. Jika memang ingin memberikan self reward, sesuaikanlah dengan kondisi keuanganmu.

2. Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

0: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
2: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Produ? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Info Pro 2.
7: Disiarkan langsung dari jalan Yeseyo Fongre Sintang teman Pro 2 dan tepat sudah pukul 6 waktu Indonesia Barat, kini akan hadir 3 info terkini di Info Pro 2.
6: Info Pro 2.
7: Teman Pro 2 kali ini datang dari info hiburan, di mana ada aktor Alan Kristen bersama dengan aktris Agnes Mo dan juga Anggun C. Sasmi mewakili tim serial Riker dalam acara peluncuran trailer resminya serial musim keempat yang diskusi panel yang dilaksanakan dalam ajang San Diego Comic Con di Amerika Serikat pada Sabtu tanggal 25 Juli. Dan menurut siaran persnya Teman Pro 2 bahwa pemeran baru dalam serial Riker ini musim keempat meliputi ada Sadly Noel, Chris Marquette, Agnes Mo, Anggun C. Sasmi, Kevin Weisman, Mark Lucas, Kevin Corrigan, dan ada Kathleen Robertson. Agnes dan juga Anggun berperan sebagai Lila Hoth dan ibunya, Amisha Hoth, dan serial tersebut juga menampilkan mereka dalam serial terbarunya yang telah diunggah di akun media sosial @RikerPrimeVideo pada Jumat tanggal 24 Juli 2026.
6: Info Pro 2.
7: Next Info Pro 2 kali ini ada aktor Marvel tolak merger Paramount Warner dan juga Bros. Tentunya ini juga meminta pemerintah Inggris ya untuk menghentikan rencana penggabungan dua perusahaan yakni Paramount dan juga Warner Bros. Karena dianggap berpotensi merugikan industri film dan juga televisi. Para aktor tersebut juga menyatakan kekhawatiran mengenai para kru film dan televisi Inggris yang bisa memicu pengurangan tenaga kerja, penghentian proyek produksi, pengurangan jumlah film independen yang memperoleh pendanaan hingga hilangnya stasiun penyiaran layanan publik. Disampaikan langsung Nomor 2 oleh aktor terkenal Marvel ini dalam sebuah artikel bahwa Inggris sedang terancam oleh penggabungan media yang akan merugikan pekerja, budaya, dan juga masyarakat, tetapi kita dapat menghentikannya.
6: Info Pro 2.
7: Teman Pro 2, the last but not least, kali ini ada syuting Berbagi Suami 2.0 rampung dan film ini akan dijadwalkan tayang pada tahun 2027. Syuting film Berbagi Suami 2.0 adalah sutradara Nia Danata sudah rampung dan proses pembuatan film dijadwalkan tayang di bioskop pada kuartal pertama tahun 2027 ini kini memasuki tahap pasca produksi. Menurut siaran pers rumah produksi yang dikonfirmasi di Jakarta pada hari Senin, kegiatan perekaman adegan dan pembuatan film tersebut dilaksanakan sejak 21 Mei 2026 di Yogyakarta, Surakarta, dan juga Jakarta. Film produksi Kalyana Shira Films ini juga mengangkat cerita tentang bapak-bapak dan dampak psikologis praktik poligami terhadap perempuan dan juga anak. Nia selaku sutradara dan juga penulis naskah film menyampaikan bahwa ia mengeksplorasi lebih lanjut tema yang diangkat dalam film Berbagi Suami di tahun 2006.
6: Info Pro 2.
7: Ya Teman Pro 2, untuk infonya sudah hadir dan kamu bisa baca selengkapnya di antranews.com. Dan jangan kemana-mana karena kita akan kembali bergabung di Viral Moments pada kali ini masih barengan aku Monica. Dan kita dengarkan dulu lagu-lagu santai untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari ini. Stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Kayaknya berburu burung di sini seru ya. Soalnya banyak banget burung-burungnya.
1: Seru sih, tapi lebih seru kalau kita hidup berdampingan dengan alam.
0: Iya, kita kan udah di alam sekarang.
1: Bukan gitu maksudnya, bro. Jangan berburu burung-burung.
0: Terus, buat apa kita ke hutan kalau gitu?
1: Ya, kita di sini kan buat mengamati alam. Ini ya, menurut The Guardian, 1430 spesies burung punah dalam 120 ribu tahun terakhir akibat ulah manusia. Laporan yang diterbitkan Desember 2023 lalu di jurnal Communication, para ilmuwan melaporkan bahwa ada sekitar 12% burung di dunia punah, dan di Indonesia ada sekitar 179 jenis burung yang terancam punah.
0: Widih, pinter banget kamu.
1: Iya nih, aku kan baca bro. Dan tahu gak sih, peran burung dalam ekosistem bumi itu banyak loh. Di antaranya menyebarkan benih, menyerbuki tanaman, membersihkan bangkai, dan membantu menyuburkan terumbu karang atau tanah dengan kotorannya. Gak kebayang kan kalau semua burung punah? Mulai sekarang kita harus menjaga dan hidup berdampingan dengan alam ya.

0: Sampah-sampah di sini, aku buang kemana ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
0: Ih, apaan sih? Serius nih, di rumahku udah banyak banget sampahnya.
1: Kalau menurut aku sih, kamu pilah dulu semua sampahnya.
0: Oh, emang kenapa?
1: Ini ya, aku kasih tahu. Sampah di Indonesia udah bergunung-gunung menjulang tinggi. Belum lagi, Indonesia sering impor sampah plastik. Menurut data tahun 2020, sampah plastik yang diimpor mencapai 138 ribu ton. Itu karena Indonesia banyak banget industri plastik. Mulai dari industri kantong plastik, botol plastik, perabotan plastik, dan lain-lain. Kebanyakan bahan baku itu dari plastik.
0: Terus kenapa harus impor? Di Indonesia banyak sampah kan?
1: Masalahnya, sampah-sampah di Indonesia itu udah kecampur semua. Antara sampah plastik, sampah makanan, popok bekas, foto mantan, dan lain-lain. Akhirnya, itu butuh ongkos lagi buat memilah sampahnya. Jadi, mulai sekarang biasakan memilah sampah di rumah ya.
0: Ya iya ya. Ade, mana foto mantan banyak banget lagi.

Oke teman Produa, welcome back masih di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih barengan aku Monica di Spada, tepatnya di Viral Moment pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ini tuh jam-jamnya emak-emak lagi pada nganterin anaknya sekolah, atau mungkin bapak-bapak yang udah persiapan mau berangkat kerja sambil ngantar anaknya. Atau mungkin buat teman Produa yang lagi dengerin Monica di kendaraan atau cari sarapan, selamat pagi aja semuanya, selamat beraktivitas di hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Menghitung hari untuk memasuki bulan Agustus teman Produa di tahun 2026 ini, bisa dibilang kerasa gak kerasa sih ya. Rasanya baru banget kemarin kembang api tahun baru, tiba-tiba udah mau masuk ke bulan 8 aja nih ya. Anyway, info kita pagi hari ini juga info yang sangat membanggakan teman Produa, dari salah satu anak muda yang ada di Indonesia, karena kita berhasil mengalahkan Norwegia dalam Stitch Nation World Cup teman Produa, yang juga berlangsung di tahun 2026 kali ini di beberapa waktu yang lalu. Kita kan kemarin tuh waktu Piala Dunia benar-benar yang kayak terhalan-halan ya dengan Norwegia teman Produa, dan di mana-mana songnya halan halan na na na na na na. Nah sekarang kita berhasil nih mengalahkan Norwegia di cabur lainnya ya, dan pastinya Indonesia juga berhasil menoreh kemenangan unik di ajang Stick Nation World Cup yang diselenggarakan oleh Official Stick Reviews. Dan juga kompetisi ini melalui voting online yang digelar sebagai pelesetan dari Piala Dunia 2026. Dan wakil dari Indonesia ini sukses mengalahkan Norwegia berkat keunikan tongkat kayunya dari Indonesia. Nah, pastinya teman Produa ini diusung dengan berhasil mendapatkan dukungan besar dari warganet juga tentunya. Nama tongkat ini adalah Indonesia Maui Hook, yang juga menjadi top 5 mengalahkan Norwegia, Brazil, Portugal, dan juga Taiwan. Kebayang gak teman Produa kalau ini benar-benar World Cup? Jadi Indonesia bisa menuju ke seperempat final, ke final, semifinal teman Produa. Tapi ini pertandingannya bukan bola ya, tapi kayu-kayu unik. Ini juga kayunya itu uniknya unik alam teman Produa, bukan diukir, bukan dipaksakan untuk terbentuk seperti aku tuh bisa bilang ini bentuknya kayak celurit, tapi juga teksturnya mirip gading mamut. Kalau teman Produa nonton Ace ya, itu mirip banget. Dan kamu bisa juga searching-searching dari mahasiswi Universitas Diponegoro, Aisyah Kustia, dengan bentuk alami yang sangat menyerupai senjata fish hook milik karakter Maui di film Moana. Apalagi Moana kan lagi tayang nih ya teman Produa, mungkin kamu boleh banget nih searching-searchingnya. Dan Monica masih bakal bahas kembali temani kamu di Spada kali ini. Semangat aja paginya, hati-hati di jalan, moga-moga lancar ya. Dan suasana cuaca kita juga ini bisa dibilang kelabu, tapi kelabu yang tidak sehat nih teman Produa. Tetap jaga kesehatan, pakai masker kalau bisa, dan selalu mengutamakan air putih ya, dengan memenuhi cairan tubuh kita yang sesuai dengan porsinya. Kita kembali dengarkan lagu-lagu asik teman Produa, kali ini dari Stupid Song miliknya Olivia Rodrigo akan hadir di ruang dengar kamu. Stay tune.

0: Jangan lupa ya, Nak, kalau meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya, Ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya Mama itu-itu terus dari dulu. Simple sih, nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata Mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

0: Aduh, udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
1: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
0: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
1: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
0: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di

0: Pro2FM. Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.

0: touch.
1: Enak juga ya buah apelnya.
2: Buah apel? Bahaya.
1: Ih, apaan sih kamu tiba-tiba bilang kayak gitu? Bahaya apanya?
2: Bahaya sehatnya. Panik ya?
1: Enggak lah.
2: Kulit apel mengandung quercetin, zat untuk antioksidan. Zat ini berguna untuk melindungi paru-paru kita dari polusi. Cocok banget dikonsumsi buat yang sering hirup udara nggak sehat. Dan ini sudah ada penelitiannya loh di London, tepatnya di George Hospital Medical School. Orang yang makan 5 buah apel seminggu akan memiliki paru-paru lebih baik dari yang tidak mengkonsumsinya. Eits, nggak cuma itu. Apel juga menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh ideal loh.
1: Gitu ya, mantap-mantap. Makan lagi ah.
2: Oh iya, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimakan.
1: Iya, udah kok, santai.

0: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana? Iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
2: Setiap orang berhak menikmati fasilitas umum tanpa batasan. Dukungan dan perhatian kita bisa membuat perbedaan besar. Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama karena hak itu adalah hak kita bersama.
3: Pro 2 FM Sip.

Oke, Top Produe, welcome back masih di Produe RRI Sintang, teman terbaik kamu. Hati-hati di jalan buat teman-teman yang sudah berangkat beraktivitas di pagi hari ini. Tetap gunakan protokol kesehatan dan pastinya juga mematuhi aturan lalu lintas. Jangan laju-laju karena ini juga gak begitu mepet sih ya. Untuk jam masuk sekolah masih ada sekitar 12 menit lagi. Jadi hati-hati aja di jalan, teman Produe. Anyway, kita akan melanjutkan lagi info kita seputar viral moment di mana Indonesia berhasil mengalahkan Norwegia, Brazil, Portugal, dan juga Taiwan dalam meraih juara satu di Stick Nation World Cup, teman Produe. Dan tentunya menurut aku ini salah satu hal yang harus kita banggakan sih di tengah mungkin rutinitas atau mungkin pemberitaan yang bikin kita pusing. Nah, ini ada salah satu lagi nih, teman Produe, info membahagiakan. Dan banyak sekali mungkin yang bertanya ya, ini sebenarnya fungsinya untuk apa sih? Ini kan cuman kayu. Tapi teman Produe, banyak juga yang memuji, kemudian juga banyak juga yang memberikan alasan. Karena seni itu sebenarnya benar-benar abstrak dan gak ada batasannya ya. Dan aku pribadi meyakini bahwa kayu yang berbentuk seperti tongkatnya Maui ini, dan namanya juga Indonesia Maui Hook gitu ya, benar-benar bisa menjadikan seni yang tidak terkira sih. Apalagi kalau misalnya kolektor-kolektor tuh suka hal-hal unik. Nah, inilah salah satunya ya, teman Produe. Jadi ini benar-benar definisi seni alami yang dibuat alam tanpa campur tangan manusia. Bisa jadi koleksi pajangan atau mungkin barang langka bagi beberapa kolektor tertentu. Pasti tahu Produe, kalau menurut aku kita apresiasi aja begitu ya, karena ini juga salah satu cara kita untuk mengagumi. Nah, termasuk juga salah satu komentar warganet, teman Produe, dari Ardizu yang mengatakan bahwa ini merupakan mengagumi karya Tuhan dari sebuah kayu. Mungkin alasan ini juga lebih masuk akal buat kamu, karena ada juga yang mempertanyakan ini sebenarnya fungsinya apa gitu ya. Tapi juga banyak sih komentar-komentar yang ya namanya pro dan kontra pasti ada ya, teman Produe. Banyak sih yang mengatakan modal voting netizen ya kalahkan Norway, padahal jujur bagusan punya Norwegia. Tapi kalau menurut aku pribadi, teman Produe, punya kita, punya Indonesia itu uniknya benar-benar hampir mendekati tongkatnya Maui dari Moana. Kalau Norway itu dia basic begitu ya, teman Produe. Jadi kayaknya menurut aku udah ada juri yang kompeten, kayaknya ya tetap bangga aja sih sekecil atau mungkin sebesar apapun pencapaian kita nih, teman Produe. Dan pastinya Monica akan kembali menemani kamu kembali, teman Produe. Dan kita bakal kembali hadir untuk menemani kamu di lagu pilihan kamu kita pada pagi hari ini. Ada 3 list lagu dari penyanyi kita satu ini, yaitu dari Caleb C ya, teman Produe, dan juga ada Akmu. Dari Akmu ada How Can I Love the Heartbreak, You're the One I Love. Waduh, pagi-pagi udah Why, How, teman Produe, ada Last Goodbye dan juga ada 200%. Ini kira-kira lagunya seperti apa? Nah, buat yang mau dengerin boleh banget di request di 0857 500 4741 atau bisa melalui aplikasi RRI Digital.

suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergerak.